Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragi.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini Devi Rati bisa kembali menjumpai Anda Mitra Buana, menemani Anda di Info Pagi edisi hari Senin, hari Kamis. Sudah lupa ini ya. Iya, hari Kamis 28 Mei 2026. Kebersamaan kita sampai di jam 8 pagi nanti ya di Info Pagi. Nah, Mitra Buana, masih terasa ya suasana hari jadi Kabupaten Sragen ke-280. Dimana memang ya bulan Mei ini adalah bulan spesial untuk warga Sragen. Nah, di hari jadi Sragen ke-280 ada sebanyak 280 tumpeng disajikan dan dinikmati bersama masyarakat yang memadati area Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen pada hari Rabu 27 Mei 2026 kemarin. Nah, ini Mitra Buana sebagai simbol rasa syukur sekaligus kebersamaan antara pemerintah dan warga dalam peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Nah, dalam sambutannya, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan bahwa tema Hari Jadi Sragen tahun ini adalah Warisan Purba, Inspirasi Kemajuan. Dari tema tersebut, mengajak masyarakat menjadikan kejayaan masa lampau sebagai inspirasi untuk membangun daerah. Keberadaan kawasan Sangiran menjadi pengingat bahwa Sragen memiliki warisan besar yang dapat mendorong semangat kemajuan di masa kini. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat menjadikan peringatan hari jadi sebagai momentum menghargai perjuangan para pendahulu yang telah meletakkan dasar pembangunan Kabupaten Sragen. Dan sebagai penerus, generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan dan pengabdian para pendahulu demi Sragen yang semakin berkemajuan dan merata. Bupati juga turut menyoroti peringatan Hari Jadi Sragen yang tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Bupati menghimbau seluruh masyarakat agar pelaksanaan peringatan tetap menyesuaikan suasana ibadah sehingga keduanya dapat berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Nah, Mitra Buana, satu informasi pagi hari ini ya, baru saja Dewi hadirkan untuk Anda. Suasana peringatan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen yang kemarin ya digelar di Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen usai salat Idul Adha. Baik, masih ada informasi yang lain yang nanti akan dihadirkan kembali untuk Anda di Info Pagi edisi pagi hari ini.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Iya, balik lagi di Info Pagi edisi hari ini ya Mitra Buana, dan masih bersama saya Dewi Ratih. Nah Mitra Buana, turnamen sepak bola antar kampung atau Tarkam kembali dibuka ya, kembali resmi digelar di Kabupaten Sragen. Di mana Rabu sore kemarin ya, 27 Mei 2026, turnamen sepak bola antar kampung Tarkam WBW Sport Juliet Mono Championship resmi dibuka di Stadion Taruna Sragen. Kompetisi yang diikuti 16 tim Tarkam terbaik dari Solo Raya dan sekitarnya berlangsung mulai 27 Mei hingga 28 Juni 2026 dengan sistem gugur, menghadirkan atmosfer sepak bola rakyat yang kompetitif sekaligus menjadi ajang hiburan dan pencarian bibit pemain potensial daerah. Inisiator WBW Sport Juliet Mono Championship sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Juliet Mono mengatakan, turnamen ini digelar sebagai upaya menjaga semangat olahraga sekaligus membangun prestasi, persatuan, dan sportivitas di tengah masyarakat. Menurutnya, sepak bola tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran untuk terus berlatih, berjuang, dan membangun karakter. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi terselenggaranya turnamen tersebut di Kabupaten Sragen. Menurut Bupati, kehadiran kompetisi sepak bola rakyat tersebut menjadi hadiah spesial dalam momentum hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, sekaligus menunjukkan tingginya gairah sepak bola masyarakat. Bupati berharap seluruh pemain, ofisial maupun supporter dapat menjaga ketertiban dan sportivitas selama turnamen berlangsung sehingga kompetisi berjalan lancar, aman dan mampu menjadi hiburan positif bagi masyarakat. Nah, menjadi ajang tontonan baru lagi nih untuk warga Sragen dan sekitarnya, adanya kompetisi ataupun turnamen championship ya, Tarkam yang digelar di Stadion Taruna Sragen ini. Apalagi ini yang bertanding adalah dari daerah-daerah ya Mitra Buana. Dan tidak hanya Sragen saja, namun juga se-Solo Raya. Baik Mitra Buana, informasi selanjutnya untuk Anda nantikan di Info Pagi hari ini ya. Dan pagi hari ini tetap stay di 94,7 Buana Asri FM.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Fris, ada saran nggak sih cari modal nih untuk realisasi diku ini?
3: Apa sih idenya?
2: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
3: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
2: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
3: Kenapa? Nggak ke Bank Jateng saja. Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
2: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Iya Mitra Buana, informasi untuk Anda pagi hari ini. Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen, nah ini ya, akan digelar pameran otomotif terbesar di Sragen. Mulai tanggal 28 sampai 30 Mei 2026 di Gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen. Ada Government Auto Show Sragen 2026 yang digelar oleh UPPD Sragen. Dan turut menghadirkan juga pameran mobil klasik, layanan pembayaran PKB, program tabungan haji hanya Rp50.000, bazar pasar murah, pameran perumahan, festival kuliner, dan pameran tanaman hias. Nah, yang pengen ikutan ya, pengen ke sana boleh. Nah, di tanggal itu ya Mitra Buana, 28 sampai 30 Mei 2026. Nah, selain itu ya Mitra Buana, juga akan digelar Sragen Festival 2026. Creative Spirit of Java Man digelar pada hari Sabtu 30 Mei 2026 mulai pukul 7 sampai 22 waktu Indonesia Barat di halaman Pemda Terpadu Sragen. Ada Music Fest, ada Sragen Creative Festival, cek kesehatan gratis dan donor darah dari PMI, ada Pasar Ekraf, Spirit Run 50 meter, dan juga ada Fun Bike. Pokoknya seru ya Mitra Buana, sampai di tanggal 31 Mei nanti. Ini juga masih ada

Di mana untuk tanggal 31 Mei itu nanti ada Festival Musik Etnik ya Mitra Buana yang akan berlangsung di SIKK Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengarnya, Semarak hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen masih terasa ya hingga hari ini dengan mengambil tema Warisan Purba, Inspirasi Kemajuan.

Mari rayakan semangat kreativitas dalam Sragen Festival pertama di IKN Pemda Terpadu Sragen 2026. Hadir memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Kami mengundang Anda dalam perayaan besar bertajuk Warisan Purba Inspirasi Kemajuan. Saksikan kemeriahan Music Fest, jelajahi produk lokal di Pasar Ekraf, hingga ikuti keseruan fun bike dan sprint run. Nikmati penampilan istimewa dari Orkes Humor Pecas Dahe, Energi Dangdut Orkes Melayu Jadul Petromax. Jangan lupa kostum jadulnya disiapkan ya. Serta deretan pertunjukan seni dari teater hingga tari kolosal yang memukau.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, info pagi hari ini ya kembali menemani Anda pukul 7.50 waktu Indonesia Barat ya di pagi hari ini Mitra Buana. Nah Mitra Buana, informasi selanjutnya untuk Anda pagi hari ini. Iya, Desa Pengkol, Sragen kembali menjadi penyumbang hewan kurban terbanyak di Kedawung. Nah Mitra Buana, Desa Pengkol kembali mempertahankan posisinya sebagai wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data dari 3 kebayanan di desa tersebut, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Camat Kedawung Endang Widayanti menjelaskan total hewan kurban di Desa Pengkok pada tahun 2026 mencapai 341 ekor, terdiri atas 178 ekor sapi dan 163 ekor kambing. Jumlah tersebut meningkat 31,75% dibanding tahun 2025 yang tercatat sebanyak 274 ekor, terdiri atas 169 ekor sapi dan 105 ekor kambing. Menurut Endang Widayanti, peningkatan jumlah hewan kurban tersebut bukan dipicu oleh banyaknya perantau yang pulang kampung saat Idul Adha. Dirinya menilai kenaikan justru mencerminkan meningkatnya kondisi ekonomi warga sekaligus bertambahnya kesadaran masyarakat untuk berkurban. Mayoritas hewan kurban tersebut berasal dari swadaya masyarakat Desa Pengkol. Selain itu, kontribusi juga datang dari para jamaah yang rutin mengikuti pengajian Minggu sore di Masjid Darussalam Pengkol. Melimpahnya jumlah hewan kurban membuat distribusi daging tidak hanya berfokus di lingkungan desa. Sebagian hasil kurban disalurkan ke wilayah lain yang dinilai masih minim pasokan daging kurban, bahkan menjangkau luar kabupaten. Beberapa daerah penerima distribusi daging kurban dari Desa Pengko antara lain Parangkubito, kawasan lereng gunung Merapi dan Merbabu, hingga wilayah Pakah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemerintah Kecamatan Kedawung memberikan apresiasi atas kekompakan dan kepedulian sosial warga Desa Pengko. Diharapkan semangat berkurban dan berbagi tersebut dapat terus dipertahankan sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Sragen. Nah Mitra Buana, informasi ini ya sekaligus informasi terakhir di Info Pagi edisi hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, saya Dewi Rati undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam, yo, greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
5: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar dimanapun Anda berada. Dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Kristen untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026, di mana pagi hari ini telah hadir narasumber kita. Ada Pendeta Yusuf Sugianto yang akan memberikan renungan pagi hari ini ya, dengan tema Pentakosta. Dan Mitra Buana tetap stay di 94,7 Buana Asri FM.

Salam Bapak Ibu para pendengar Radio Buana Asri yang saya kasihi dalam Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui acara Mimbar Agama Kristen, dan saya Pendeta Yusuf Sugianto akan bersama-sama mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dengan tema Pentakosta. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan, berikan kami waktu yang indah, kesehatan, perlindungan, dan terlebih umur yang masih Tuhan percayakan pada kami, sehingga kami hari ini ada sebagaimana ada oleh semua kemurahan-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu, guna menjadi saluran berkat. Dan biarlah Tuhan yang pimpin dari awal sehingga akhirnya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu yang lalu kita bersama-sama gereja-gereja merayakan hari Pentakosta, dan kiranya Pentakosta ini membawa keberanian, membawa saya dan saudara kesanggupan untuk kita menjalani kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bahagia karena diberkati, bukan hanya sekedar kita senang, tetapi kehidupan kita seharusnya menjadi berarti, semakin maksimal dan semakin memuliakan Tuhan. Dalam istilahnya, kita diberkati dan menjadi berkat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4 berkata demikian, "Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pentakosta ini adalah peringatan 50 hari setelah Paskah, yaitu setelah kebangkitan Tuhan Yesus, Saudaraku. Dan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Di sana dia pergi kembali ke tempatnya untuk menyediakan tempat bagi kita semua, yaitu di surga. Dan dia berkata, supaya nanti di mana Yesus berada, kita pun semua bersama-sama Tuhan Yesus. Seperti dia mengatakan, di mana aku berada, supaya kamu pun berada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, bagaimana orang percaya berkumpul, mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan Roh Kudus dicurahkan atas mereka semua, ada berbagai manifestasi atas mereka semua. Tentunya yang lebih penting adalah bagaimana setelah dipenuhi Roh Kudus, setiap orang percaya bisa menjalani kehidupan kekristenan secara maksimal seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika Yesus naik ke surga, kita tidak sendiri. Dia mengirim Roh Kudus sebagai pribadi, penolong bagi kita semuanya, Saudaraku. Pentakosta juga dipahami yaitu sebagai hari turunnya Roh Kudus atas setiap orang percaya. Di sisi lain, Pentakosta juga sebagai peringatan hari lahirnya gereja, Saudaraku. Karena setelah peristiwa itu, gereja lahir, gereja mula-mula, jemaat yang pertama lahir, pada akhirnya berkembang dengan sedemikian rupa. Gereja bukan hanya bertumbuh secara
jumlah tetapi kualitas kehidupan mereka yang sangat memberkati dan memuliakan Tuhan, saudaraku. Lalu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, apa dampak Pentakosta untuk gereja dan untuk kehidupan orang percaya dalam kesehariannya, saudaraku? Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang Allah kerjakan atas orang percaya, pasti selalu membawa dampak yang baik. Maka dalam kekristenan, siapapun saudara, apapun latar belakangmu, siapapun masa lalumu, saudaraku, di dalam Kristus, setiap orang yang berjumpa dengan Kristus, percaya kepada Kristus, Tuhan pasti ubah mereka, saudaraku. Dan inilah yang Roh Kudus kerjakan atas setiap orang percaya, sehingga dari peristiwa Pentakosta, seharusnya memiliki dampak untuk gereja. Seharusnya memiliki dampak untuk kehidupan orang percaya dalam kesehariannya, Bapak Ibu. Apa dampaknya? Yang pertama, dampak untuk gereja, yaitu mengalami pertumbuhan iman dan dampak yang kuat. Kita bisa membaca dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai 47 yang berkata demikian, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Dari cara hidup jemaat mula-mula ini, jemaat yang pertama ini, Pentakosta atau di mana Roh Kudus dicurahkan atas setiap orang percaya, yang pertama seperti dalam ayat 41, yaitu dampaknya terjadinya sebuah pertobatan yang begitu luar biasa. Terjadinya jumlah orang yang diselamatkan. Bayangkan sekali khotbah Petrus, 3.000 jiwa mereka diselamatkan, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Dan inilah dampak yang seharusnya dialami oleh semua gereja-gereja, yaitu mengalami pertobatan, ya, terjadinya gelombang keselamatan yang luar biasa. Kita merindukan banyak orang yang diselamatkan, saudaraku. Kita tidak ingin banyak orang binasa, tetapi kita rindu banyak orang hidup mengenal Tuhan. Hidup, saudaraku, selaras dengan kehendak Tuhan. Yang kedua dampaknya yaitu antusiasme yang kuat dalam persekutuan, saudaraku. Ya, setelah mereka mengalami pertobatan, setelah mereka percaya kepada Tuhan, saudaraku, inilah langkah yang harus dilakukan, yaitu memiliki antusiasme yang kuat dalam persekutuan. Artinya apa? Ini untuk menumbuhkan, menjaga iman agar selalu kuat, saudaraku, sekaligus agar kehidupan iman mereka mengalami terobosan-terobosan. Mereka semangat di dalam bersekutu, mereka semangat di dalam beribadah, mereka semangat di dalam mempelajari firman Tuhan, mereka semangat dalam berdoa, mereka antusiasme bertemu satu dengan yang lain untuk bersekutu, berdoa bersama-sama. Semangat ini seharusnya ada dalam gereja Tuhan setelah kita mengalami pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga, saudaraku, ayat 44 sampai 45 yang sudah kita baca tadi, mereka dampaknya adalah hidup saling berbagi, ya, saling peduli.
dan saling membantu. Firman Tuhan jelas, mereka memperhatikan kebutuhan satu dengan yang lain, saudaraku. Bahkan sampai ada yang menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan sesuai kebutuhan atau keperluan mereka masing-masing. Konsep di dalam mereka berbagi kadang-kadang jauh berbeda dengan konsep yang sering kita terapkan di era saat ini, saudaraku. Saat ini apakah ada orang berbagi? Banyak, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Tetapi motifnya, tujuannya, sasarannya kadang-kadang salah. Kita berbagi kadang-kadang kita tujukan kepada orang yang kita sukai, kita sayangi, kita cocok, atau mungkin yang sama dengan kita, ya saudaraku. Sama sukunya, sama agamanya, bahkan mereka sebenarnya sudah punya segalanya karena kita sayang, karena kita suka dengan mereka, kita cocok dengan mereka, ya kita kasih sasarannya seperti itu. Tetapi Tuhan mengajarkan kita mengasihi sesama manusia, tidak memandang suku, tidak memandang agama apapun, saudaraku. Dan sisi lain, lebih rinci lagi, dalam memberi, konteksnya bukan ditujukan kepada yang kita sukai atau cintai, tetapi tujuannya lebih kepada mereka yang membutuhkan, saudaraku. Inilah semangat Pentakosta ini, jangan sampai hanya menjadi sebuah ritual gereja tahunan, saudaraku, tetapi enggak ada dampak apa-apa. Roh Kudus, saya percaya, kalau memimpin, memenuhi hidup saudara, Dia akan memimpin kehidupan kita untuk saling berbagi, saling peduli, dan saling membantu satu dengan yang lain. Dan dampak yang lain, hasilnya dari semuanya itu, saudaraku, hidup menjadi berkat dan mengalami pertambahan jiwa yang luar biasa. Saya percaya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika setiap orang percaya hidupnya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti hidupnya pasti menjadi berkat. Kualitas ibadahnya baik, kualitas karakternya baik, sikap sehari-harinya menjadi berkat, mencerminkan orang yang mengenal Tuhan, mencerminkan kasih Tuhan di dalam dirinya, mencerminkan siapa Tuhannya, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Sebenarnya kalau kita menyadari dalam berperilaku, dalam menjalani hidup sehari-hari, sebenarnya kita itu mempertaruhkan sesuatu yang mahal dan besar. Salah satunya kita mempertaruhkan siapa Tuhan kita. Mungkin ketika kita melakukan hal yang tidak baik contohnya, pasti orang berpikir apa sih agamanya, kadang-kadang terjadi seperti itu. Kadang mempertaruhkan keluarga kita. Itu suami siapa, itu istri siapa, itu anak siapa, itu orang tuanya siapa, kadang-kadang yang kita pertaruhkan terlalu mahal. Maka dengan ini, saudaraku, dengan kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah-buah yang indah. Sehingga karakter pribadi Tuhan benar-benar nampak dalam pribadi setiap orang percaya, sehingga hidupnya boleh menjadi berkat. Mereka dilihat, dirasakan sesuatu yang sangat indah dan enak. Dan inilah, dan pada akhirnya yang membawa jemaat yang pertama ini sangat diberkati dan menjadi berkat. Dampak yang kedua dari Pentakosta, Bapak, Ibu, dan saudaraku, yaitu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak, Ibu, dan saudaraku, orang percaya yang hidupnya tanpa dipenuhi, tanpa dipimpin Roh Kudus, berarti orang percaya itu hidupnya tanpa kuasa Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa kuasa yang dari Tuhan, seumpama HP kita tuh sedang lobet, saudaraku. Baterainya habis. Sebagus, secanggih, semahal apapun HP kita,
Kalau nggak ada baterainya, maka HP itu nggak akan berfungsi untuk apapun, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Mungkin kadang-kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya kan pinter. Saya kan banyak koneksi. Wawasan saya kan luas. Saya kan mampu. Saya kan kaya. Yang ingin saya sampaikan begini, Bapak, Ibu. Apapun, gak semuanya itu tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita gak akan mampu menjalani hidup yang indah, yang apik, dan menjadi berkat, yang selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan tanpa pimpinan dan kuasa Roh Kudus, Saudaraku, kita tidak akan mampu menghadapi beratnya berbagai tantangan dalam menjalani hidup ini. Tanpa kuasa dari Tuhan, kita nggak akan mampu menjalankan amanat agungnya dari Tuhan. Bahkan tanpa pimpinan dipenuhi Roh Kudus dan tanpa kuasa Roh Kudus, Saudaraku, setiap orang percaya kita semua akan mudah dan berpotensi besar jatuh bangun ke dalam dosa. Di dunia ini semua orang menghadapi godaan tantangan yang sama. Tetapi kadang-kadang orang yang jauh dengan Tuhan, hidup tanpa pimpinan Tuhan, sangat mudah jatuh bangun ke dalam dosa, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Nah, di sini bila kita hidup tanpa kuasa Roh Kudus, seumpama lampu itu tanpa listrik, Saudara, enggak akan menyala. Seumpama mobil itu tanpa bensin gak akan berfungsi mobil kita. Seumpama tubuh kita tanpa nyawa, secantik, seganteng apapun kita, kalau gak ada nyawanya, ya pasti gak ada artinya apa-apa. Inilah kalau gereja dan orang percaya hidup tanpa kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan memiliki kuasa apapun, bahkan untuk menjadi berkat seolah-olah berat, Saudaraku. Apalagi menghasilkan dampak yang begitu luar biasa. Pentakosta soalnya memiliki dampak yang luar biasa. Dan orang yang hidupnya dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, Saudaraku, hidup dalam kuasa, dia akan mengalami yaitu hidup dalam kemenangan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya. Hidupnya penuh keberanian. Fenomena di Sragen ini, ada beberapa yang memutuskan mengakhiri kehidupannya dengan cara tragis. Seolah-olah itu sudah jalan yang terbaik dan satu-satunya. Mari, Saudaraku semuanya, kita menjadi pribadi yang tangguh. Dan untuk menjadi pribadi yang tangguh, Saudara enggak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya dan Saudara butuh Tuhan, butuh Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita semua. Penolong bagi kita semua. Parakletos dalam bahasa Yunani yang artinya seseorang yang diutus untuk berjalan bersama kita, untuk menolong, untuk menghibur, untuk membela, dan untuk memimpin hidup kita yaitu Roh Kudus. Sehingga kita memiliki kekuatan atau power, Saudara, untuk melawan kuasa dosa, kuasa iblis. Dan kita tangguh menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, godaan di dalam dunia yang kita jalani sehari-hari ini, Saudaraku. Kiranya kita semua boleh menjadi berkat. Dan dampak yang lain, Saudaraku, dari Pentakosta, yaitu karakter kita diubah dari dalam. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ayat yang enggak asing lagi bagi kita. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang yang dipimpin di penuh Roh Kudus pasti orangnya baik, Saudaraku, karena ada kasih di dalamnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan kuat karena selalu ada sukacita, bukan tergantung situasi. Tentram hidupnya karena ada damai sejahtera. Pasti tidak gampang marah karena ada kesabaran.
Pasti tidak pelit karena ada kemurahan. Pasti orangnya baik karena kebaikan. Pasti orangnya setia, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sesuatu yang sangat indah. Dan inilah yang akan Roh Kudus kerjakan. Karakter kita akan diubah dari dalam, bukan dari situasi di sekitar kita. Sering reaksi kita, banyak orang kadang-kadang reaksinya karena situasi di luar. Orang, wah bagaimana saya enggak marah pak. Orangnya menjengkelkan. Seperti itu misalkan ya. Semut aja kalau diinjak balas gigit apalagi saya ya. Inilah rahasianya Bapak Ibu, Tuhan akan mengubah karaktermu dari dalam, sehingga dari dalam yang penuh kekuatan, di dalamnya ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya, akan mengalir keluar, saudaraku, bukan kebalikannya, bukan situasi keluar yang masuk, dan kita mengekspresikan sesuatu yang salah dari dunia ini. Saudara harus mengekspresikan sesuatu yang kita dapatkan dari Tuhan, dari dalam hati kita. Orang percaya berarti adalah orang yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi, saudaraku. Ketemu orang judi, ikut judi. Ketemu orang mabuk, ikut mabuk. Ketemu orang enggak jujur, ikut enggak jujur. Ketemu orang pemalas, ikut malas. Ketemu orang enggak setia, ikut enggak setia. Ya repot, saudaraku. Seharusnya kita kekuatan dari dalam itu menjadikan saudara seseorang yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi. Sesuatu yang baik, yang kuat itu boleh menjadi pengaruh dalam diri kita. Sehingga banyak orang mengalami dampak yang baik dari kehidupan saya dan saudara di mana ada kuasa Tuhan di dalamnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, orang percaya itu harus memiliki kualitas karakter yang berbeda. Bukankah Tuhan Yesus pernah menegur para ahli Taurat dan orang Farisi? Kita orang percaya, kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi mereka, kita tidak akan menjadi berkat. Kualitas ini harus kualitas rata-rata, bukan hanya di dalam letak ritual ibadahnya, tetapi dari ritual ibadah itu seharusnya menghasilkan karakter, gaya hidup, kasih, kesabaran, penguasaan diri, damai sejahtera, sukacita, ya saudaraku, yang sangat luar biasa. Jangan sampai di sisi lain tekun beribadah, di sisi lain kita juga jahat, suka membenci orang, dan lain sebagainya. Inilah kualitas yang Tuhan berikan pada kita orang percaya. Memiliki kualitas karakter yang berbeda, Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Orang percaya seharusnya juga harus menjadi orang yang berani bertahan, bahkan berani melawan arus. Seperti ikan, Saudaraku. Kalau ikan itu terseret ke dalam arus air terus, maka ikan ini hanya akan menemukan air yang semakin kotor karena sudah tercemar dari berbagai limbah. Limbah perumahan, limbah perusahaan, industri, dan lain sebagainya. Tetapi kalau berani bertahan dan melawan arus, akan mendapatkan sumber air yang jernih. Itulah kehidupan. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa dunia ini akan baik-baik saja? Apakah moralitas di sekitar kita akan baik-baik saja? Apakah kejujuran orang di sekitar kita akan baik-baik saja? Saudaraku, realitanya tidak. Makanya ini kita harus berani bertahan dan melawan arus. Tetap berprinsip pada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Kenapa demikian? Saudara, kenapa orang percaya harus orang yang mempengaruhi dan bukan dipengaruhi? Kenapa orang percaya harus memiliki kualitas karakter yang berbeda? Kenapa orang percaya harus berani bertahan, bahkan berani melawan arus? Ini jawabannya, karena orang percaya Tuhan tetapkan tunjuk sebagai garam dan terang dunia. Yang namanya garam mau ditaruh di sayur asem, saudaraku, lodeh, sate, dan apapun, garam itu tidak akan pernah berubah rasanya. Dia akan tetap menjadi sebuah bumbu masakan yang rasanya asin. Tidak berubah.
Terang ini saudaraku mau ditaruh di tempat gelapnya apapun tetap menghadirkan terang. Itulah orang percaya yang dikehendaki Tuhan. Lingkunganmu seperti apa? Jangan jadikan alasan, wah lingkungan saya nggak benar pak, maka saya terpengaruh begini-begini. Saudara kita garam terang dunia. Buat teman-teman saya nggak jujur pak, kalau saya jujur sendiri ya gimana dan lain sebagainya. Engkau garam dan terang dunia. Dan Tuhan akan memampukan mengubah karaktermu semua itu Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan dampak yang selanjutnya yaitu kita semua dari Pentakosta ini kita akan disanggupkan dan memiliki kerelaan untuk melayani. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7 berkata demikian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebenarnya banyak Bapak Ibu tokoh-tokoh Alkitab ketika diutus Tuhan itu merasa enggak sanggup. Mereka merasa tidak mampu. Salah satu Musa ketika diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan dari Mesir. Musa ini merasa tidak sanggup, bahkan sempat menolak dari Tuhan. Ketidaksanggupannya karena didasari oleh Musa ini tahu bahwa dia tidak pandai berbicara. Fir'aun itu orang yang keras kepala. Termasuk orang Israel yang kan dipimpinnya orang yang keras kepala, saudaraku. Pemberontak, tegar tengkuk. Tapi bangsa ini bangsa yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Dan sekarang ini hasil karya orang Israel dinikmati termasuk kita. Alat komunikasi kita, alat-alat canggih kita adalah dari bangsa pilihan itu memberkati semua dunia, saudaraku. Tetapi Musa waktu itu merasa tidak sanggup karena tidak pandai berbicara. Lalu Petrus, saudaraku. Petrus ini masalahnya pendidikan, dia hanya seorang nelayan. Paulus ini latar belakang sebelum percaya Yesus. Paulus ini adalah orang yang jahat, saudaraku. Paulus ini suka nangkep orang Kristen, memenjarakan orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi setelah dia sendiri percaya Yesus, menerima Yesus, mengikut Yesus, Tuhan ubah cara luar biasa. Bahkan Yunus, saudaraku, pernah mengalami ketakutan. Diutus ke Niniwe malah lari ke Tarsis. Dan mungkin kita pernah seperti itu. Keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, yang seolah-olah membuat menjadikan kita punya alasan untuk menolak sebuah tugas dan pelayanan, bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tetapi percayalah saudaraku, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita semua ada sesuatu yang unik, ada keistimewaan, yaitu karunia atau talenta yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita enggak harus mengerjakan tugas yang sama, tetapi kita mengerjakan tugas yang berbeda untuk saling melengkapi kelebihan kita, melengkapi kekurangan orang lain, kekurangan kita dilengkapi oleh kelebihan orang lain. Dan inilah yang Tuhan taruh. Maka Tuhan pernah memberikan sebuah ilustrasi bahwa kita itu seumpama tubuh, anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ya, ada mata, ada telinga, dan lain sebagainya. Enggak semua sama, tetapi semua punya fungsi yang berbeda-beda untuk menjalankan sebuah peran, tujuan yang sama, yaitu kehidupan tubuh ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, lalu bagaimana dengan problem kita? Banyak orang percaya kadang-kadang untuk dilibatkan dalam sebuah tugas pelayanan alasannya banyak. Ada yang mengatakan saya tidak sanggup. Ada yang beralasan saya ini orangnya minder, pemalu, dan lain sebagainya. Atau bahkan banyak yang alasan, memang suka banyak alasan.
Atau bahkan memang ada orang yang tidak punya beban, sehingga alasannya dipakai apapun. Tetapi sisi lain mungkin juga ada orang yang punya tingkat kepercayaan yang tinggi, yang tidak sesuai dengan talenta dan kemampuannya. Tingkat kepercayaan terlalu tinggi, tapi sebenarnya talentanya, kemampuannya tidak sesuai dengan keberaniannya. Ini juga menjadi persoalan juga, Bapak Ibu dan Saudaraku. Tetapi hari ini yang kita pahami, bahwa Roh Kudus akan memimpin kita semua dibawa masuk pada sebuah pelayanan. Mari kita bergandengan tangan melayani Tuhan bersama-sama. Saya mendorong Bapak Ibu, setialah dan layanilah Tuhan di gerejamu masing-masing, apapun kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang kebetulan Tuhan taruh, tetapkan saudara berada dan menjadi anggota salah satu gereja, untuk saudara bertumbuh, untuk saudara terlibat, dan untuk saudara juga menjadi berkat di dalamnya, membawa dampak yang baik. Tidak ada yang kebetulan kalau kita berdomisili di daerah-daerah, desa-desa tertentu, supaya saudara juga menjadi berkat, jadilah warga masyarakat yang baik. Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah yang menyala-nyala, tetapi Roh Kudus juga berbicara tentang buah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari ini banyak orang dibingungkan dengan ritual-ritual ibadah yang begitu fanatik, tetapi prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari mereka egois, mereka jahat, mereka enggak peduli satu dengan yang lain. Roh Kudus akan membawa kita, Bapak Ibu, kita setia dalam menjalani ibadah, tetapi juga nampak buah dari roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Pentakosta membawa kita semangat, baik di gereja maupun di luar gereja, menjadi berkat dan untuk memberkati. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi anak-anakmu yang mendengarkannya. Setiap kami boleh kau ubah Tuhan, kau pakai Tuhan untuk menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati bangsa Indonesia ini, pemerintahan yang sudah Tuhan tetapkan untuk memimpin negeri ini, beri hati mereka yang takut akan Engkau, agar mereka bertindak dengan jujur, menjalankan tugas dan amanat dengan baik, dengan penuh tanggung jawab Tuhan. Takut akan Engkau, agar mereka juga tidak korupsi, menyalahgunakan wewenang, jabatan, dan keuangan negara ini Tuhan. Juga Kabupaten Sragen Tuhan berkati dengan keamanan, ketenteraman, kemajuan di segala bidang, Bapak Bupati dan semua jajarannya sampai tingkat RT/RW Tuhan memberkati, boleh aman, tenteram, Sragen, makmur, diberkati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

0: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
3: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
1: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
6: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
5: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
6: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
5: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
6: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nanti tuwo. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani, Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5, Jetak Sidoarjo, Sragen. Toko Restu Tani, 150 meter, saklenipun Pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Kapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
7: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
8: Nelayan of Java Men.
9: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Veteran nomor 21 Sragen 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasrisragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini Dewi Ratih bisa kembali hadir menjumpai Anda dan menemani Anda pagi ini di Buana Putri Gerbang Karir edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Baik Mitra Buana, Gerbang Karir ya, Buana Putri Gerbang Karir sampai di jam 10 pagi nanti. Dan pagi hari ini tema yang akan Dewi hadirkan untuk Anda adalah cara agar UMKM go digital. Memang ya Mitra Buana, saat ini banyak sekali masyarakat yang memilih untuk berwira swasta ataupun berwira usaha. Salah satunya adalah dengan mendirikan UMKM yang go digital. Baik Mitra Buana, pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk go digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam menjalankan bisnis mereka. Tujuan go digital tersebut untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Nah Mitra Buana, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat usaha kecil menengah atau UMKM milik Anda menjadi go digital. Dan pagi hari ini ya akan kita bahas bersama di Buana Putri Gerbang Karir edisi pagi hari ini. Jadi karir ya tidak hanya di sektor negeri saja ya Mitra Buana, kita bisa memilih karir ataupun memulai karir kita dengan bisnis ataupun dengan berwira swasta dan berwira usaha. Salah satunya adalah mendirikan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan saat ini karena perkembangan teknologi yang semakin canggih, nah untuk itu pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk go digital. Seperti apa dan bagaimana cara yang dapat Anda lakukan untuk membuat usaha kecil menengah atau UMKM milik Anda menjadi go digital? Tentunya tetap setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen, Buana Putri Gerbang Karir.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirjo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Baik mitra Buana dan pendengar ya, kembali Buana Putri Gerbang Karir edisi hari ini, cara agar UMKM go digital. Memang ya mitra Buana, tujuan dari go digital tersebut adalah untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan daya saing mereka. Apalagi di taman yang serba canggih ini ya mitra Buana, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin baik ini untuk menjalankan bisnis mereka. Jadi karir tidak harus ya di sektor negeri saja mitra Buana. Saat ini banyak sekali ya generasi muda ataupun para Gen Z memilih untuk berwirausaha ataupun berwira swasta untuk meningkatkan ya karir mereka. Nah, cara ataupun langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat usaha kecil menengah atau UMKM menjadi go digital. Yang pertama adalah membuat website atau toko online. Iya, membuat website atau toko online untuk mempromosikan produk atau layanan yang Anda tawarkan. Pastikan website atau toko online terlihat menarik dan mudah digunakan oleh pengunjung. Untuk membuat website atau toko online untuk usaha kecil menengah UMKM, Anda dapat menentukan tujuan dari website atau toko online tersebut. Hal ini akan membantu menentukan jenis website atau toko online yang dibutuhkan dan bagaimana cara terbaik untuk mempromosikannya. Pilih platform yang sesuai untuk website atau toko online Anda. Setiap platform memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, jadi pastikan untuk mempertimbangkan kebutuhan bisnis Anda sebelum memutuskan. Yang kedua adalah gunakan media sosial. Jadi promosikan produk atau layanan Anda melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Buat akun dan buat postingan yang menarik untuk mempromosikan produk atau layanan Anda. Media sosial dapat menjadi cara yang efektif untuk mempromosikan usaha kecil menengah atau UMKM. Yang ketiga adalah gunakan platform e-commerce. Gunakan platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee untuk menjual produk Anda secara online. Pastikan untuk memahami ya syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap platform tersebut sebelum memulai penjualan. Buat dan desain toko online Anda. Setelah memilih platform yang tepat, selanjutnya Anda perlu membuat dan mendesain toko online. Pastikan untuk menambahkan foto dan deskripsi produk yang jelas agar pengunjung dapat dengan mudah memahami apa yang Anda tawarkan. Dan pastikan untuk menambahkan informasi tentang bisnis Anda seperti alamat dan kontak agar pelanggan dapat menghubungi Anda. Baik mitra Buana, masih di Buana Putri Gerbang Karir. Nah, seperti apa karir yang Anda bangun saat ini mitra Buana? Untuk Anda yang saat ini sedang berwira swasta ataupun berwira usaha, manfaatkan digitalisasi saat ini.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar.
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Buana Putri. Buana Putri.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, BLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Iya Mitra Buana, 3 langkah agar UMKM go digital. Tadi sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda pagi hari ini di Buana Putri Gerbang Karir edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Nah, langkah selanjutnya agar UMKM yang Anda geluti saat ini go digital, yaitu gunakan aplikasi pembayaran online. Jadi Mitra Buana, Anda bisa menawarkan pembayaran online kepada pelanggan Anda melalui aplikasi seperti GoPay, OVO, atau Dana. Ini akan memudahkan pelanggan untuk membayar produk atau layanan yang Anda tawarkan. Integrasikan aplikasi pembayaran, ya, integrasikan aplikasi pembayaran online ke bisnis Anda. Setelah bisnis terdaftar di aplikasi pembayaran online, selanjutnya Anda perlu mengintegrasikannya ke bisnis. Berikutnya adalah gunakan sistem manajemen inventory dan penjualan. Jadi gunakan sistem manajemen inventory dan penjualan untuk membantu Anda mengelola stok produk, mencatat penjualan, dan mengelola pembayaran pelanggan. Input data produk atau jasa yang Anda tawarkan ke dalam sistem. Setelah memilih sistem manajemen inventory dan penjualan yang tepat, selanjutnya Anda perlu memasukkan data produk atau jasa yang Anda tawarkan ke dalam sistem. Data yang perlu diinputkan bisa berupa nama produk, harga, stok, dan lainnya. Selain itu ya, Anda perlu memperbarui sistem secara teratur. Pastikan untuk selalu mengupdate sistem manajemen inventory dan penjualan Anda secara teratur agar data yang tersimpan di dalamnya selalu akurat. Selanjutnya adalah pelajari tentang digital marketing. Membangun sebuah bisnis, kita harus bisa mempelajari digital marketing. Jadi pelajari tentang digital marketing untuk membantu Anda mempromosikan bisnis Anda secara online. Hal ini termasuk teknik seperti SEO, email marketing, dan advertising di Google. Anda bisa membaca buku atau artikel tentang digital marketing. Ada banyak buku atau artikel yang dapat Anda baca untuk mempelajari tentang digital marketing. Selain itu, ada banyak kelas atau workshop yang ditawarkan oleh berbagai lembaga atau individu yang dapat membantu Anda mempelajari tentang digital marketing. Nah itu tadi ya Mitra Buana, beberapa cara ataupun langkah agar UMKM yang Anda bangun ataupun bisnis yang Anda bangun bisa go digital.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Ya Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa langkah-langkah cara agar UMKM go digital. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan ya untuk Anda. Dimana memang saat ini pemerintah terus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk go digital dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam menjalankan bisnis mereka. Tujuannya untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi bisnis, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan daya saing. Nah, semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini ya di Buana Putri Gerbang Karir dengan tema cara agar UMKM go digital bisa membantu Anda untuk membangun karir Anda dan juga meningkatkan karir Anda. Tidak harus di sektor negeri, karir bisa Anda bangun melalui UMKM ataupun bisnis, karena saat ini banyak sekali para generasi muda yang memilih untuk berwirausaha ataupun berwiraswasta. Semoga membantu ya informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Buana Putri Gerbang Karir edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Dan saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dewi pamit ya. Selepas ini Anda bisa bergabung bersama rekan Dwian yang akan menemani Anda bersama lagu-lagu campur sari di Sragen Asriku. Dewi pamit, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3, 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun Kantor Desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Jo, kamu Bil,
5: mukanya serius amat.
4: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
5: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
4: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
5: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
4: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
5: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
4: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
5: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
7: Banyak orang Jawa Tengah.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
1: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simpani Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Sama saya itu yang hadir siap menemani dengan sajian tembang kenangan, tembang nostalgia untuk Anda ya. Oke, untuk yang mau bergabung silakan bisa SMS atau WA di sini ya. Nah, tadi sudah kita nikmati satu tembang pembuka, Ermi Kuliah dengan tembang yang berjudul Kasih. Kali ini The Land of Java Man dari Mas Diat, request lagunya Bidadari dari Andre Hehanusya. Dan terkirim salam buat Mbak Bibi, Mbak Rus Anjarini, kemudian Ibu Suyatni dan Ibu Satrio. Buat Mas, terima kasih dan bertugas. Yuk, greng. Ya, makasih ini untuk Mas Diat yang udah gabung ya. Oke, untuk lagu yang di request kali ini dari tembang koleksi dari Andre Hehanusya ya, yang berjudul Bidadari. Oke, ditunggu untuk lagunya, nanti kita bakal hadirkan. Dan silakan untuk yang lain yang nanti mau bergabung, jangan lupa langsung bisa SMS ya, atau WA di sini 082133950947. Juga lain telepon

Dan untuk kali ini lagunya udah siap nih, segera bakal kita hadirkan ya. Untuk Mas Dian dan buat semua yang masih terus atau yang saat ini sedang menikmati menyimak sajian Simbol Kenangan dari Buana Asri Sragen.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo. Sajian Simpan Kenangan. Dan kali ini ada dari siapa yang udah gabung di sini ya? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Semangat terus ya. Ini dari Mumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Untuk lagunya yang di request nanti ada Denpasar Moon. Dari siapa ya? Maribet. Betul ya? Oke. Denpasar Moon untuk lagunya nanti ya. Dan untuk berikutnya ada dari siapa lagi nih? Sekalian saya buka untuk yang udah gabung juga nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Selamat bertugas nih dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Mau kirim salam buat Bu Hevi, Bu Safitri, Pak Soekarno, Pak Indra, Bu Ika, Fitri, Bu Ros, Bu Sri Sunarni di Alea, Mas Putut, Tata Kuswoyo, Pak Agung dan Mbak Lenen ya. Minta lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila, spesial buat Bu Hevi. Yuk kering. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya buat Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon ya. Untuk lagunya nanti dari siapa tadi, Nika Ardila ya, Bintang Kehidupan. Oke deh ya, kita kembali siapkan untuk lagunya. Nah, di antaranya nanti ada Denpasar Moon, kemudian juga nanti ada Bintang Kehidupan ya dari Nika Ardila. Dua tembang yang kita siapin. Dan sebelum kita hadirkan yang mau gabung lagi, jangan lupa bisa langsung SMS atau WA 082133950947. Juga lain telepon 0271 890799 di gelaran Simfoni Kenangan.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa gak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, kredit usaha rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut. Dan tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan ya, dan yang mana tadi untuk Denpasar Moon, buat tadi Bumiko, Bintang Kehidupan yang tadi juga udah kita hadirkan, kita sajikan ya untuk lagunya. Buat Pak tadi ya, untuk lagunya yang juga udah kita hadirkan, buat Mas Joko Suprianto ya, yang ada di Tanon ya. Baik, kita lanjut lagi. Kali ini yang udah gabung ada siapa aja ini ya. The Land of Java Man dari Bapak Jasmino, request lagunya Datang Menjelang. Salam buat Ibu Sri Wahyuningsih di Bener Sari, Bu Satrio, Mbak Wiwi, Mbak Arus Anjari ini yang pono, Bapak Ion. Buat yang siar sukses selalu, makasih. Dan yuk greng. Oke, makasih ya buat Pak Jasmino ya. RBS Regen, saluran informasi terkini. The Land of Java Man, simpul dikenangan, request lagunya Save the Best for Last dari Vanessa Williams. Teruntuk Mas Dwi, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Lagu tadi juga buat monitor RBA di mana saja berada, selamat bergabung di Simfoni Kenangan bersama Mas Dwi. Oke, makasih juga nih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, makasih juga udah bergabung di sini ya. Dan untuk lagunya nanti ditunggu ya, kita nanti bakal hadirkan juga. Dan untuk yang berikutnya, nah ini saya mau kirim-kirim salam dulu yang kali ini mungkin lagi dengerin. Mas Istia tadi untuk yang ada di mana tadi. Buat Mas Andri Setiawan, gimana kabar? Mas Istia juga ya. Tak lupa buat Bunda Suradi, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Nuni ya. Bunda Fatima, Mama Rafael, Bunda Lis, Bunda Iin. Kemudian juga tak lupa buat yang ada di mana, Bu Bunda Ngatmi juga ya, selamat siang buat Mbak Gini kalau lagi dengerin, buat Martini Rasa Strawberry juga. Kemudian ada lagi nih buat Pak Rahman, Bu Rahman ya, Bunda Gun. Kemudian juga buat Pak Pono, Pak RT Membo ya, Pak Kis ya, Mas Is juga, halo gimana kabar. Mas Aat juga, buat Mas Aan, buat Mbak siapa lagi ya? Iya, Mbak Nona Adelia. Betul ya. Kemudian juga buat Bunda Rus yang ada di Boyolali ya. Buat Mbak Nadia yang ada di Magru, buat Mbak Desi Konda, lama enggak muncul, gimana kabar nih ya. Buat Mbak Sartini, buat yang ada di utara sana nih juga, buat Mas Aprilian kalau lagi dengerin, selamat siang juga ya. Dan tak lupa lagi nih buat yang ada di mana nih ya? Oh, buat yang ada di timur ya, buat Mbah Timbul juga kalau lagi dengerin, selamat siang aja ya. Dan baiklah, kita hadirkan dulu kali ini Dewi Yul, Datang Menjelang yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
3: Wow.
2: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856 4262-3739.
1: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, kita lanjutkan tadi untuk lagu Datang Menjelang, kemudian juga dari Vanessa Williams, Save the Best for Last, yang juga udah kita sajikan ya untuk lagunya. Saya tanyakan tadi buat Pak Jasmino, kemudian juga buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Nah, untuk lagunya udah kita sajikan ya. Saya terima dulu untuk menelpon ini. Dari siapa? Silahkan yang mau gabung. Ya, oke. Selamat siang, simpan kenangan. Halo, selamat siang budak ini, masih siap Bu Nasri? Oh gitu, sambil nikmati makan siang, santap siang sambil nikmati lagu-lagu yang asik nih ya. Oh gitu, wah asik gue ya. Nah, tambah nikmat. Wah seger nih, tambah nikmat sambil dengerin lagu.
1: Lagunya tiada lagi ya Mas.
0: Lagunya apa?
1: Tiada lagi.
0: Tiada lagi? Oke.
1: Okay.
0: Oh betul, dari Nemersis. Kirim salam buat siapa?
1: Salam untuk semuanya saja.
0: Oh gitu. Oh sebentar lagi nanti. Nanti sebentar lagi, 15 menit lagi. Pas warta berita. Ya. Ya. Ya. Ya. Yo, kering ya. Makasih ya. Buat Bunda Kini yang udah gabung di sini. Nah, sambil nikmati santap siangnya Bunda Kini ya. Nah, sambil menyimak lagu-lagu yang tersaji di semua kenangan. Ini nikmati santap siang tambah mantap, tambah nikmat sambil dengerin lagu-lagu yang tersaji. Terus yang berikutnya silakan untuk nanti mau gabung lagi ya. Oke. Dan sebentar kita siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Langsung saya tunaikannya buat budak ini tadi untuk lagunya dari The Mercies ya. Tapi sebelumnya juga selamat siang dulu nih ya. Saya juga mau kirim salam buat Mas Bagas Kliber. Halo, gimana kabar nih? Halo Mas Bondan, kalau lagi dengerin Mas Bondan ya, selamat siang juga. Kemudian Bapak Emita, ini belum muncul Bapak Emita, lalu saya tunggu masuknya juga ya. Kemudian juga yang ada di mana lagi ya? Oke, untuk yang berikutnya juga buat Bunda Nurul ya, mungkin juga sedang mendengarkan. Nah, selamat siang juga nih buat yang ada di Surabaya, buat yang sabar mungkin lagi dengerin, buat Mas Gendera juga ya, selamat siang dan selamat menikmati dan menyimak ya di gelaran Simpan Kenangan kali ini. Oke, untuk lagunya udah siap nih, kita bakal hadirkan, dan kali ini dari tembang koleksi dari The Mercies, Tiada Lagi.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak?
0: Yo
1: parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abitani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ya, Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jeda sejenak di gelaran Simfoni Kenangan untuk kali ini, karena saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jangan lupa nanti selepas warta berita kembali kita lanjut lagi ya di gelaran Simfoni Kenangan, yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Series Radio.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi nilai of government.
2: Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
3: Momentum Idul Adha 1447 Hijriah menjadi refleksi memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Prajurit TNI yang bertugas saat Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk pengabdian bagi negara. Komisi Eropa mengusulkan pembukaan negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Informasi selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
4: Kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan.
5: Kepedulian terhadap lingkungan menjadi hal penting yang dibahas saat perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Momentum Idul Adha kali ini sebagai refleksi untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai antar kesetaraan antar manusia. Hal tersebut turut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Menurutnya, ajaran agama juga menekankan pentingnya menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual. Menak menilai kerusakan lingkungan dapat berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan dan ibadah manusia. Karena itu, menjaga alam dinilai menjadi bagian dari implementasi kesalehan sosial.
4: Ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segar kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir?
5: Sementara kelompok kerja jurnalis Jakarta Utara memilih cara berbeda dalam membagikan daging kurban pada hari raya Idul Adha. Panitia memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus daging kurban yang dibagikan kepada warga di kawasan Ancol. Ketua Jurnalis Jakarta Utara Fakih Haitami mengatakan langkah tersebut diambil sebagai solusi atas kenaikan harga plastik yang terjadi. Selain faktor biaya, penggunaan daun pisang juga dinilai lebih ramah lingkungan.
6: Ya kan, kalau kita lihat kan sekarang kan harga plastik kan emang lagi melambung tinggi ya. Makanya kita cari inisiatif dengan memakai daun pisang gitu. Selain juga untuk mengurangi sampah plastik yang dari program pemerintah Jakarta.
5: Seperti diketahui, penggunaan daun pisang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengurangi sampah plastik, khususnya di ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
6: dengan
5: Indonesia.
6: Bisa merasakan atau bisa menyajikan ke keluarga daging hewan kurban.
3: Masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya. Itu Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
8: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
7: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan

0: dan dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu imam besar enggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
1: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
4: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami. Dan setiap rakyat adalah keluarga.
3: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ribuan jamaah yang mengikuti sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Osmok Kota Kupang diajak khotib untuk meneladani makna kurban dengan berbagi sebagian harta kepada sesama yang membutuhkan. Informasi selengkapnya disampaikan Allo Tani dari RRI Kupang.
5: Demikianlah harta, demikianlah uang. Kalau kita dapatkan dengan cara yang halal, kita belanjakan cara yang benar, jadi ibadah mengantarkan seseorang ke surga.
6: Ustadz Nur Salim Al-Hafiz dalam khutbahnya pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1440 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang menegaskan, apabila seseorang mencari uang dan tidak memperdulikan halal dan haram, apalagi digunakan untuk hal-hal haram, maka uang akan menghantarkan seseorang ke neraka. Menurut Ustadz Nur Salim, jika hari ini orang berpikir mencari uang sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kebahagiaan, di manakah imannya? Oleh karena itu, ia mengajak jamaah muslim di Kota Kupa untuk berkurban di setiap hari kurban.
5: Kalau hari ini kita punya uang, kita belikan kambing, kita belikan sapi, lalu

0: disembelih di hari raya Idul Adha, maka itu jadi pahala, jadi ibadah, dan nanti di akhirat akan jadi kendaraan. Ketika seseorang melewati sirat, apakah dia selamat menuju surga atau dia jatuh ke neraka? Maka hewan-hewan kurban yang kita kurbankan itu akan datang menjadi kendaraan-kendaraan kita yang siap menghantarkan kita melewati sirat menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amal seseorang tidak baik, tidak punya kendaraan, tidak bisa melewati sirat, akan terjerumus ke neraka yang penuh penderitaan di dalamnya.
1: Wakil Komandan Kodairal 7 Brigjen TNI Marinir Nawawi SAMM kepada RRI usai sholat Idul Adha menyampaikan bahwa di Kompleks Lapangan TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmo Kota Kupang, jemaah menyumbang 17 ekor sapi dan 6 ekor kambing yang disembeli dan dibagi-bagikan kepada masyarakat di sekitar yang membutuhkan.
2: Jamaah juga sangat banyak, mungkin ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan penerimaan hewan kurban sampai dengan hari ini, untuk jumlah sapi ada 17 ekor, kemudian jumlah kambing ada 6 ekor. Ini juga alhamdulillah lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini berkahnya bisa dirasakan oleh keluarga besar TNI Angkatan Laut yang ada di Osmok dan tentunya juga masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama ini kita bagikan kepada seluruhnya, baik yang muslim, non-muslim, atau katakanlah masyarakat di sekitar kita.
1: Pantauan RRI pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026 di lapangan Kompleks TNI Angkatan Laut Kodairal 7 Osmok Kota Kupang yang disiarkan langsung oleh RRI Kupang diikuti ribuan jemaah dengan penuh hikmat, tertib, aman, dan lancar. Usai sholat, panitia melakukan pemotong hewan kurban dan dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2026 telah tiba di tempat ibadah Tridharma TIT Dehok Ankyong Muntilan, Kabupaten Magelang untuk menginap selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Laporan selengkapnya disampaikan Widias Cahyono dari RRI Semarang.
4: Melakukan perjalanan mulai dari Bali, hasil akhir memang ada di Candi.
5: Setelah menempuh perjalanan 600 km, rombongan biku yang mengikuti Indonesia Walk for Peace 2022 di tempat ibadah Tridharma Hok Akan Kiong Muntilan, Kabupaten Magelang, Rabu 27 Mei petang kemarin. Ke-57 biku tersebut menginap selama malam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Ketua Nasional Indonesia Walk for Peace 2026, Tosin kemarin mengatakan, para biku menginap semalam di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur. Sebelum ke Candi Borobudur, para biku terlebih dulu akan singgah di Vihara Mendut atau 3 km sebelum Candi Borobudur. Menurutnya, dipilihnya ruangan di TIDD Hok Akan Kiong Muntilan sebagai tempat beristirahat para biku beserta Indonesia Walk for Peace 2026 karena para biku dalam menjalani kehidupannya sehari-hari penuh dengan kesederhanaan. Bahkan saat mulai perjalanan dari Pulau Bali, mereka tidur di barak-barak yang ada di lapangan terbuka.
4: Kenapa tudong diganti Indonesia Walk for Peace? Kalau tudong itu kan asal dari Dutangga, itu cara hidup. Sementara aktivitas ini kan perjalanan damai. Maka lebih ideal kita namakan Indonesia Walk for Peace atau Jalan Damai.
5: Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI, Nyoman Surya Dharma mengatakan, perjalanan 57 piku dalam Indonesia Walk for Peace tersebut mempunyai pesan tersendiri, yakni ingin menghadirkan keharmonisan, kerukunan, dan kebersamaan di seluruh penjuru bumi. Hal itu sesuai dengan tema besar Waisak 2026, yakni Dharma Menjaga Perdamaian Dunia.
6: Santero dunia bahwa spirit perjalanan beliau ini menunjukkan satu pesan, bahwa keharmonian, keharmonisan, kerukunan, keakraban, kebersamaan perlu terus-menerus dihadirkan. Itu terbukti dari perjalanan dan terbukti dari semua dukungan masyarakat. Oleh karena
5: ke-57 piku peserta Indonesia Walk Peace tersebut berasal dari 3 negara di Asia Tenggara, yakni Thailand, Malaysia, dan Laos. Mereka terdiri atas 43 orang dari Thailand, 4 dari Malaysia, dan 3 lainnya berasal dari Laos, serta 7 orang biku lainnya ikut bergabung. Widya Sayono melaporkan Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun dapat langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor bulog. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
8: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
7: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu. 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
8: Sementara itu salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh bulog untuk para PNS. Itu artinya beras bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
9: Bagus aja kualitasnya kalau zaman kami itu dibagi, tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda gitu.
8: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Setelah 20 tahun berlalu sejak gempa bumi 2006 silam, hingga kini pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta terus mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
10: Kita tidak mungkin mengurangi potensi bencana, itu nggak mungkin. Yang bisa kita kurangi adalah resikonya. Bagaimana cara?
11: Dua dekade silam, Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang gempa hebat berkekuatan magnitudo 6,3 M. Bencana itu meninggalkan duka mendalam terutama bagi warga Kabupaten Bantul yang terpaksa harus kehilangan 5.782 anggota keluarganya. Tragedi memilukan tersebut mendorong pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan warganya. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, letak geografis Bantul membuatnya menjadi daerah rawan potensi bencana. Sehingga, sistem mitigasi kebencanaan yang baik menjadi kunci utama dalam mengurangi dampaknya. Salah satu unsur yang termasuk dalam sistem mitigasi tersebut adalah memperkuat jejaring dengan masyarakat, sehingga langkah-langkah evakuasi dan penanggulangan saat terjadi bencana dapat diberikan dengan lebih cepat.
10: Maka pemerintah, dalam hal ini BPBD, telah membentuk jejaring, diantaranya FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita tidak mungkin menolak bencana, tidak mungkin mencegah terjadinya bencana alam, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi risikonya. Caranya bagaimana? Caranya edukasi terhadap langkah-langkah mitigasi yang mungkin bisa kita lakukan.
11: Selain edukasi kepada warga, berbagai alat dan kelengkapan kebencanaan juga harus dimiliki setiap daerah. Hal ini tak luput dari perhatian Pemkab Bantul yang terus berupaya melengkapi sarana dan prasarana pendukungnya.
10: Juga termasuk melengkapi alat-alat pemantau, misalnya early warning system di pantai, sensor-sensor getaran seismik yang dimiliki oleh BPBD, ini terus kita lengkapi. Ini ya salah satu
12: upaya yang mungkin kita lakukan untuk mengurangi risiko bencana. Masyarakatlah yang mesti siap setiap saat, dan kita punya pengalaman itu mestinya Bantul lebih tangguh, Bantul lebih siaga.
11: Saat ini, perkembangan peralatan evakuasi dan sistem pendukungnya kini sudah semakin baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemkab Bantul tidak main-main dalam kesiapsiagaan bencana.
3: Informasi dari luar negeri, Komisi Eropa berencana mengusulkan pembukaan klaster pertama negosiasi aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Pada sidang para menteri Uni Eropa di Brasel 16 Juni 2026, sebagai langkah awal menuju pembahasan dalam KTT Dewan Eropa dua hari kemudian. Meski demikian, peluang Ukraina menjadi anggota Uni Eropa masih menghadapi keraguan dari sejumlah negara anggota, karena terkait isu korupsi dan belum adanya dukungan penuh di internal blok tersebut. Beralih ke informasi olahraga, tim nasional Amerika Serikat resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Pelatih Mauricio Pochettino memanggil sejumlah pemain yang sudah tampil pada edisi sebelumnya di Qatar pada tahun 2022. Kapten tim sekaligus bintang Christian Pulisic akan memimpin lini serang bersama Timothy Weah dan gelandang kreatif Gio Reyna di lini tengah. Weston McKennie dan Tyler Adams diproyeksikan menjadi motor permainan tim berjuluk Stars and Stripes tersebut. Dalam konferensi persnya, Mauricio Pochettino mengatakan, pemilihan skuad akhir bukan keputusan mudah karena banyak pemain dinilai layak tampil untuk membawa Amerika Serikat meraih hasil terbaik di tanah sendiri.
13: For all the information, for all the criteria that we use.
14: Dengan seluruh informasi dan seluruh kriteria yang kami gunakan, baik secara umum maupun secara individual, karena setiap pemain memiliki penilaian yang berbeda. Kami benar-benar percaya bahwa skuad berisi 26 pemain ini adalah pilihan yang tepat. Jika mereka adalah pemain yang tepat, maka mereka juga merupakan pemain terbaik. Karena itu keputusan ini sangat menyakitkan bagi saya, tetapi inilah tugas saya. Bukan hanya menentukan cara kami bermain dan bagaimana kami ingin membangun kebersamaan dengan tim, tetapi juga mengambil keputusan sulit seperti menentukan daftar akhir 26 pemain. Hal seperti ini selalu menyakitkan karena sebelum menjadi pemain sepak bola, mereka adalah manusia dan kami peduli kepada mereka sebagai pribadi. Itu sebabnya keputusan seperti ini selalu sulit.
13: Player, we are person and we care about the human being and always is difficult.
3: Piala Dunia 2026 akan dimulai sejak 12 Juni mendatang di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Amerika Serikat sendiri tergabung di Grup D bersama Paraguay, Australia, dan Turki. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana kembali lanjut di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM. Masih bersama saya Dwi yang masih setia menemani di siang hari ini. Dan telah kita nikmati tadi dari tembang koleksi dari Meriam Bellina, mulanya biasa saja. Oke, berikutnya silakan yang mau gabung langsung saya terima dulu ini. Selamat siang Buana Astra Seragi. Oke, selamat siang dari Bunda Rus ya. Gimana kabar nih?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke.
1: Pripun cuaca, Mas?
0: Oh, agak mendung dikit nah.
1: Mriki panas
0: tetap. Oh, gitu, ya.
1: Mas Dwi sehat selalu.
0: Oh, sehat, ya.
1: Sampun dimasak napa dagingnya?
0: Oh, gimana? Oh, belum. Karena saya yang masak bukan saya.
1: Dibikin bakso, Mas.
0: Gitu ya.
1: Iya, dibikin bakso yang empuk.
0: Oh, gitu. Oh iya. Okay.
1: Kalau yang sate apa tongseng apa nanti kok mungkin anak-anak enggak pada doyan.
0: Oh, gitu.
1: Keras katanya. Kalau bakso kan dibuat.
0: Oh iya.
1: Apa sama sop gitu, Mas. Terus lagunya
0: apa
1: ya, Mas?
0: Apa lagunya kira-kira yang mau di request nih siang hari ini?
1: Ada rindu untukmu sudah diputar?
0: Belum.
1: Fani Fabiola ya, Mas?
0: Oke, siap.
1: Ada rindu untukmu. Salamnya yang pertama Damaji sampai jam 5 Mas.
0: Sampai jam 5, jam 17.
1: Oh, jam 5. Jam 5, Mas. Oh. Boten sampai jam 8.
0: Oh, enggak.
1: Tetap semangat.
0: Oke. Amin.
1: Terus ada Mbak Nana di Cantek, Bunda Gun, Mbak Martini, Cak Roto, Mas Gia di Jatuh, Pak Jasmino di Grubukan, Eyang Pono, Eyang Timbul, Mas Andri, Pak Sarbini, Pak Eko, Pak Yasti, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Bunda Gini, Bunda Ninuk, Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Pak Rohman, Bunda Ngatni, Bunda Fatima, Bunda Lis, Bunda Iin, terus ada lagi Mbak WR, Mas Is sama Mbak Yuni kok lama
0: lama nggak muncul kayaknya, baru sibuk terus nih kayaknya.
1: Semoga sehat selalu. Mas Billy Anjas Mara juga, Bapak Emita, dan semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Selamat siang, selamat santai yang lagi santai, kalau yang lagi kerja ya selamat kerja tetap semangat. Lagunya ditunggu.
0: Oke, ditunggu nanti kita bakal hadirkan. Ya, oke, siap.
1: Nah, untuk Mbak Nana tetap semangat, kesulnya takkan sampai lewat udara. Terima kasih waktunya.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yo kreng. Ya makasih ini buat Bunda Rose yang udah gabung ya untuk lagunya yang di request nanti ada rindu untukmu. Oke, kita siapkan ya. Dan untuk lagunya kita udah siapin nih, nanti segera kita hadirkan buat Bunda Rose dan juga buat semua yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini. Tentunya masih di sajian Simfoni Kenangan ya, yang kita sajikan, yang kita hadirkan hingga nanti kelar pukul 15. Oke, kita simak kali ini dari tembang yang bakal tersaji. Ada rindu untukmu.

0: Tapi ndak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong, sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak, bayar pajak. Pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

Baik Mitra Buana, kita kembali lanjut lagi ya. Dan kali ini ada siapa ini? Selamat siang Mas Tui, The Land of Java Man dari Nona Adelia. Stay tune ya, Kisah Kasih di Sekolah Master lagunya spesial untuk bundaku. Semoga sehat selalu untuk Mitra Buana. Selamat ngapain aja. Untuk Mas Tui, selamat bertugas, semoga gak capek. Salam sehat selalu, terima kasih dan yuk kering ya. Makasih buat Mbak Nona Adelia yang ada di Boyolali juga nih, yang udah gabung di sini ya. Oke, untuk lagu yang di request kali ini dari tembang koleksi dari Obi Mesak ya. Kita siapkan untuk lagunya yang nanti kita bakal hadirkan, Kisah Kasih di Sekolah. Oke, langsung kita sajikan dan segera nanti bisa dinikmati. Untuk yang lain silahkan yang mau gabung. Nah, masih ada waktu, nah, sembari kita siapkan untuk lagunya nih ya. Oke, untuk lagunya Kisah Kasih di Sekolah ini udah siap, kita langsung hadirkan dan segera bisa disimak ya. Pasti terus bersama di Buana Sri Seragen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160, Sungkul Pelumbungan, Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kita lanjut. Dan tadi untuk lagu yang telah kita hadirkan ya, dan kisah kasih di sekolah tadi sudah kita hadirkan dan kita sajikan ya. Baik, kita lanjut lagi. Silakan nanti yang mau bergabung lagi ya. Nah, dan kali ini ada tembang yang bakal dihadirkan untuk yang sampai saat ini masih setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini. Sekali lagi di Simon Kenangan ya, yang kita hadirkan untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Bersama saya Dio, inilah Berita Indonesia Lab edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pendengar LPPL Indonesia, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh penjuru Nusantara dan dunia tentunya. Di tengah dinamika informasi yang terjadi hari ini, seluruh redaksi Berita Indonesia Lab mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Hari Raya Kurban ini senantiasa mempererat tali persaudaraan dan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, menemani momen libur Hari Raya Idul Adha, Berita Indonesia Lab tetap hadir menyajikan beragam informasi terkini yang tersaji secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Tetap bersama kami untuk menyimak rangkaian berita-berita yang telah dikemas redaksi berikut ini.

0: Kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada Martina Daudau yang bakal mengabarkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyerahkan bantuan sapi kurban ke Masjid Al-Furqon Sikakap. Tina, silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada pengurus Masjid Al-Furqon di Sikakap Selasa lalu. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh Bupati di halaman Masjid Al-Furqon dan disambut hangat oleh pengurus masjid serta masyarakat sekitar yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Rinto Wardana menyampaikan bahwa bantuan hewan kurban ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada masyarakat muslim, sekaligus menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain menyerahkan hewan kurban, Bupati juga memberikan bantuan dana tunai secara langsung kepada pengurus masjid untuk membantu biaya penyembelihan serta operasional pemotongan hewan kurban yang dijadwalkan berlangsung kemarin. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan positif dari pengurus Masjid Al-Furqon mewakili jamaah dan masyarakat Sikakap. Pihak pengurus menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui bantuan hewan kurban tersebut. Salah seorang pengurus masjid saat menerima penyerahan sapi secara simbolis mengatakan ucapan terima kasih. Dia menyebutkan pihak pengurus masjid dan masyarakat Sikakap mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah menyerahkan sapi

0: segera disampaikan reporter Risma dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Risma, silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuk Lagen Kecamatan Wringin Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pemilihan sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Wringin Anom tersebut berhasil masuk 3 besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuk Lagen Kecamatan Beringin Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pemilihan sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Beringin Anom tersebut berhasil masuk 3 besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan Gresik Kota Baru, Kecamatan Kebomas, untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Secara nasional, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia pada Idul Adha 2026. Saya Risma, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Risma dari Radio Suara Gresik atas laporannya. Berikutnya kita simak informasi dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada Fajri, reporter Radio Gema Saijaan, yang akan melaporkan jamaah haji Kota Baru masih dalam keadaan sehat usai melaksanakan wukuf di Arafah. Fajri, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, usai melaksanakan wukuf di Arafah, kini jemaah haji Kabupaten Kota Baru yang tergabung di kloter 13 BDJ bersama Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan kini sudah menyandang gelar haji dan haja. Kegiatan tersebut masih berlanjut dengan rangkaian kegiatan diantaranya pelontaran dan lainnya. Informasi disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 13 BDJ Haji Nurjajin melalui siaran langsung info haji oleh LPPL Radio Gema Saijaan FM setiap malamnya melalui channel YouTube sambungan via telepon. Ia menjelaskan kondisi kesehatan jemaah secara umum berada dalam keadaan baik, meskipun terhadap beberapa jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik ringan, namun seluruhnya masih dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik di bawah pendampingan tenaga kesehatan dan petugas kloter. Selain itu, kebutuhan logistik jemaah terpenuhi dengan baik, yakni distribusi makanan, minuman, dan

0: kebutuhan lainnya terus dilakukan meskipun dalam situasi yang padat selama puncak pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya sebanyak 132 jamaah lanjut usia atau lansia dan jamaah dengan penyakit degeneratif direncanakan mengikuti skema murur, yakni pergeseran dari Arafah menuju Mina dengan melintasi atau melewati Muzdalifah dengan menggunakan bus tanpa turun untuk bermalam atau mabit, guna menjaga kondisi kesehatan mereka, sementara jemaah lainnya akan mengikuti tahapan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian Fajri LPP Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut kami akan segera kembali dengan hadir di sesi kedua dan tentunya ada kabar baru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
2: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Kinang Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngalih Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bumi Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara

0: Hingga Girhulu Riau, Demar Radik Lubang, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Magetan Indah, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Masai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sejunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Masemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPG Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyuarakan baik.
1: Pendengar dan pemirsa PPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan pendengar, kita berada pada seksi kedua untuk kembali menyimak informasi dari LPPL-LPPL dengan reporter handal tentunya. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Lab bersama redaktur Aan Kasianto.
2: Pendengar APBN Indonesia, Kementerian Pertanian optimistis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari BMKG. Dijelaskan bahwa upaya antisipasi dilakukan untuk melalui pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan sumur bor untuk memastikan lahan tetap dapat ditanami saat musim kering terjadi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mengoptimalkan frekuensi tanam dan panen dalam setahun. Menurut Sudaryono, pemerintah berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman mendekati 2 kali tanam dan 2 kali panen dalam setahun atau IP200. Ia juga mengatakan bahwa rata-rata frekuensi panen nasional saat ini masih belum mencapai 2 kali dalam setahun sehingga perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi skenario terburuk dengan memastikan cadangan beras nasional tetaplah aman. Laporan khusus redaksi.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Sitole sapi limosin 1,060 ton asal Patian Rowo, Nganjuk terpilih jadi hewan kurban Presiden RI di Nganjuk. Informasi ini segera dihantarkan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
3: Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, kebanggaan dirasakan masyarakat Kabupaten Nganjuk pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. seekor sapi asal Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi bernama Sitole tersebut merupakan milik Jovan Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, asal Dusun Tegal Rejo, Desa Bukur. Sapi jenis limousin itu memiliki bobot mencapai 1.060 kg atau lebih dari 1 ton dan dirawat di Cincuan Farm sejak usia 1,5 tahun. Berkat perawatan yang intensif dan kualitasnya yang unggul, Sitole berhasil lolos seleksi ketat serta pemeriksaan kesehatan dari Puskeswan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk hingga tim internal kepresidenan. Sapi tersebut kemudian dibeli oleh pihak kepresidenan dengan nilai mencapai Rp122 juta. Menariknya, di balik tubuhnya yang besar, Sitole dikenal memiliki sifat yang manja. Bahkan, sapi ini hanya mau makan apabila ember pakannya dipegang langsung oleh sang pemilik. Tingkah unik tersebut sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat. Pada Selasa 26 Mei 2026, Sitole resmi diserahkan kepada masyarakat di Masjid Besar Nurul Huda Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, yang menyebut terpilihnya Sitole menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Nganjuk, sekaligus bukti bahwa peternak lokal mampu menghasilkan ternak berkualitas nasional. Saya, Eta Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia dari Kabupaten Nganjuk, kita segera beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani, reporter Radio Luhak Nantuo, yang akan mengabarkan tentang sapi kurban bantuan Presiden RI jenis Simmental seberat 1,2 ton disembelih di Koto Baru. Oji Linggani, silakan laporan Anda.
4: Baik, benar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa sapi kurban jenis Simmental seberat 1,2 ton kepada Wali Negari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarap. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan atas nama Presiden Republik Indonesia menyerahkan hewan kurban yang telah diberikan kepada masyarakat. Semoga bantuan ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar. Bupati Eka Putra juga menyampaikan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha ini merupakan wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Hari Raya Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Momentum ini dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki yang diberikan melalui pembagian kurban. Ibadah ini juga mempererat ukhuwah dan menumbuhkan empati terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pendengar, Wali Nagari Koto Baru Nafri juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar atas bantuan hewan kurban tersebut, dan menyampaikan bahwa masyarakat Nagari Koto Baru siap mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani, PPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar PPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Ari Amrisal, reporter Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, dengan laporan setelah dilantik Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar langsung pimpin gotong royong dukung program ASRI. Ari Amrisal, silakan laporan Anda.
5: Pendengar PPL setengah air, usai menggelar apel perdana dengan jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Selasa pagi 26 Mei 2026, PLT Kadis PUPR Kampar Rusdi Hanif langsung memimpin gotong royong di lingkungan kantornya sesuai dengan program yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai program nasional untuk menangani sampah dan menciptakan lingkungan bersih.
6: Saya minta sebulan sekali itu seperti kami di Dinas Perkim itu melakukan gotong royong bersama demi kebersihan lingkungan dinas instansi tempat kami bekerja. Karena itu salah satu program yang dilaunching oleh Bapak Presiden dan seluruh kepala daerah di Sentul kemarin dengan nama ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Itu sangat benar sekali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam.
5: Selain mendorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dengan melakukan kegiatan gotong royong rutin, Rusdi Hanif dalam apel perdana sebagai Kadis PUPR usai dilantik Jumat 22 Mei lalu juga menekankan pentingnya disiplin sebagai abdi negara yang diberi amanah membantu bupati dan wakil bupati Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar melalui program dan visi misi kepala daerah. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Mendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong tegaskan komitmen untuk terus mendukung dan bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Tabalong dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Rina Rapitasari dari LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Rina, silakan.
7: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong menegaskan komitmen untuk terus mendukung dan bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan temu penyuluh pertanian yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong. Temu penyuluh ini digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan Pertanian DKP3 Tabalong pada Kamis lalu di Hotel Jelita Tanjung. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tabalong, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala DKP 3 Tabalong beserta jajaran 68 orang penyuluh pertanian se-Tabalong serta Brigade Pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Tabalong dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus memberikan penyuluhan pasca instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 di mana kini status para penyuluh pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Habib Muhammad Taupani Alkap, Wakil Bupati Tabalong, mengatakan meskipun kini menjadi pegawai di bawah naungan Kementerian Pertanian, pemerintah Kabupaten Tabalong tetap akan terus bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan DKP 3 Tabalong selaku pelaksana kegiatan Rahman Evansyah yang mengatakan pemerintah Kabupaten Tabalong tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemkab telah memberikan 46 unit sepeda motor kepada 46 orang penyuluh pertanian. Pada tahun ini, Pemkab kembali akan mengupayakan agar 22 orang penyuluh pertanian lainnya dapat memiliki sepeda motor. Dengan demikian, diharapkan penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong berjumlah 68 orang dapat memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan di lapangan. Dengan dukungan fasilitas dan peningkatan kapasitas bagi para penyuluh pertanian, Pemkab Tabalong berharap peran penyuluh dalam mendampingi petani semakin optimal sehingga target swasembada pangan di Tabalong dapat terwujud. Demikian Rina Rapitasari, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Rina Rapitasari dari LPPL Radio Tabalong telah melaporkan berita terkini untuk Anda. Dan laporan rekan Rina Rapitasari tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, sekali lagi saya Dio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan selamat menikmati momen kebersamaan ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembaruan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita lanjut lagi ya, dan disimpan di kenangan hingga nanti. Dan oke, yang mungkin saat ini masih setia di gelaran kali ini, yang mau request tembang ataupun juga yang mau request lagi, silahkan ya, bisa SMS atau WA 08213395097 atau telepon 0271890799. Dan untuk yang masih setia, nah, masih ada beberapa tembang yang bakal dihadirkan ya untuk Anda, dan yang mana untuk tembangnya nanti kita segera bisa sajikan dan bisa Anda nikmati. Buat yang mungkin kali ini lagi disibukkan dengan aktivitas, ataupun juga yang lagi nikmati suasana santai di suasana yang panas ya. Saat ini cuaca terasa panas, tapi mudah-mudahan dengan sajian lagu-lagu yang kita hadirkan ini bisa memberikan kesejukan ya di suasana siang Anda. Dan baiklah, kita mana ada tembang yang segera bakal tersaji dan kita nikmati. Tentunya untuk yang kali ini masih terus yang menikmati di gelaran Simfoni Kenangan.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ya, Metro Buana telah kita nikmati untuk lagu yang tadi tersaji. Di antaranya ada Gejolak Hati, kemudian juga Tiada Lagi. Dan masih ada satu tembang yang bakal dihadirkan di kesempatan berikut ini. Dan tembang ini nanti sekaligus menutup jumpa kita di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Asri FM edisi Kamis 28 Mei 2026 ya. Yang mudah-mudahan dari yang kita hadirkan, kita sajikan, bisa membuat suasana siang ini menjadi suasana siang yang lebih nyaman, lebih nyantai ya buat semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk atensi dan kebersamanya. Jangan lupa Metro Buana nanti setelah pukul 15 saya kembali hadir, kembali balik lagi menemani Anda, dan kita ketemu nanti di Buana Barindo. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen. Selamat siang dan yuk kereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Halo, selamat sore Mitra Buana, selamat jumpa di Buana Barindo dari 94.7 Buana Asri FM di gelaran edisi sore hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dwi yang hadir yang punya siap menemani suasana sore Anda. Nah, satu teman yang telah tersaji dan kita nikmati ya untuk lagu dari Agus Bianto dan juga Pasa Ungu. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung bisa langsung SMS atau ya 082-133-95-947 ataupun juga lain telepon 0271-890-799 di gelaran yang kita hadirkan sekali lagi di Buana Barindo. Oke, dan untuk yang tadi telah kita nikmati teman pertama, nah berikutnya silakan nanti yang bergabung kita tunggu, sementara kita siapkan dulu untuk lagu yang kali ini juga udah kita siapkan ya, yang segera bisa Anda simak dan nikmati. Kali ini kita pilihkan dari Asri Widianto dan Tiara Andini dengan Masih Hatiku.

Baik Mitra Buana, kita telah menikmati satu tumpang yang tersaji dari Asri Widianto. Dan silakan untuk yang mau bergabung di sini langsung SMS atau WA. Oke ya. Saya buka dulu tuh kali ini yang udah WA yang udah masuk, ada siapa aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Mas Tinya, request lagunya dari ST12 yang berjudul apa ini? Judulnya Aku Masih Sayang. Buat Mas, terima kasih dan bertugas dan semangat terus. Selamat sore yuk gereng. Oke ya. Makasih juga nih buat Bu Miko yang ada di Kadimiro Sambirijo ya. Buat lagunya yang di request nih ada Aku Masih Sayang ya. Kemudian yang berikutnya juga satu lagi saya baca tuh kali ini udah masuk juga. Dari siapa ini? Delan of Java Man. Selamat sore Mas Dwi. Sore juga dari Mas Diat. Request lagunya yang berjudul apa ini? Dan dari Salon Seven. Oke ya. Untuk Mas Diat. Lagunya juga kita siapkan nanti dan kita bakal hadirkan. Nah, untuk yang lain silakan nanti yang mau bergabung kita tunggu. Yang pasti terus bersama di gelaran kali ini di sajian Buana Barindo. Nah, ini untuk lagu dari siapa ya? Buat tembang yang bakal kita hadirkan ada dari tembang Koleksi ST12, kemudian dari Selan Seven yang segera tersaji.

0: penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Ya iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Ya parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.

Ya, Mitra Buana, kita simak tadi ya. Aku Masih Sayang dari ST12 buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo ya. Kemudian Celine Seven untuk lagunya yang berjudul Dan yang sudah kita nikmati bersama. Kembali lanjut dan silakan untuk yang mau bergabung lagi.

Dan yang berikutnya ada siapa aja nih? Saya buka dulu ya. Oke. Ya ini, oh ya tadi Mas Joko Suprianto, silakan mau gabung lagi nih. Nah, terus yang berikutnya lagi. Selamat sore buat Mas Dinya, petugas. Ya, ini dari Bunda Gun. Ya, selamat sore buat Bunda Gun ya, yang sore ini gabung. Request lagunya dari Armada yang berjudul Mau Dibawa Kemana. Buat Mas Dinya, makasih, dan petugas, yuk greng ya. Makasih juga ya buat Bunda Gun yang udah bergabung di sini ya. Untuk lagunya dari Armada, Mau Dibawa Kemana. Oke ya, ditunggu lagunya, nanti kita bakal sajikan.

Terus yang berikutnya ada lagi dari siapa yang mau bergabung, kita tunggu ya. Oke. Dan sembari kita siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan buat yang masih terus yang menikmati di gelaran kali ini. Ini untuk yang berikutnya, ini buat pendakun yang tadi request lagunya dari Armada, mau dibawa kemana?

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
3: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya, Peter Buana lanjut lagi. Tadi untuk lagu ya yang sudah kita hadirkan. Mau dibawa kemana dari Armada. Kemudian yang baru saja berlalu dari Arfian Bintang Yang Hilang yang telah tersaji. Dan kita lanjut lagi masih di Buana Barindo, masih bersama saya Dwi di sini yang masih setia menemani suasana sore Anda. Mudah-mudahan Anda pun juga masih setia untuk menikmati di gelaran sore hari ini ya. Oke, untuk yang berkenan silakan yang mau gabung. Ada siapa ini? Selamat sore, Buana Sri Sergen. Iya, selamat sore Bunda Yasman. Gimana kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat ya. Oke. Okay.
1: Nanda ini suaranya.
0: Gimana?
1: Suaranya kedengaran
0: enggak? Iya, kedengaran.
1: Dari tadi tuh ada yang kecil banget gitu.
0: Iya. Yeah?
1: Dari tadi tuh ada yang kecil gitu, Mas.
0: Heeh, iya. Yeah.
1: Nanti minta lagunya dari Dadali ya, Mas.
0: Heeh, Dadali. Dari Dadali.
1: Kelihatannya ya.
0: Iya, oke. Kita coba buka untuk lagunya nanti ya. Dadali.
1: Yang itu ya, Mas Dadali.
0: Iya.
1: Kelihatannya Dadali atau apa itu?
0: Yang dari di saat aku pergi.
1: Iya.
0: Oh ya, ada ini dari Dadali ya. Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, monggo silakan.
1: Mas Romi, Mas Yuli Anjasmara, lalu Mas Is sama Mbak Yuninya.
0: Iya.
1: Untuk Bapak Rohman sekalian ibu. Untuk siapa ya? Yang mas-mas itu siapa? Untuk Bunda Gun.
0: Iya.
1: Nino, Bunda Gayatri. Bunda Kini. Bunda Surati. Bunda Liz. Bunda Natali.
0: Oke.
1: Sudah balik Bunda Yasman, nanti kelupaan mohon maaf.
0: Oh gitu. Oh, ya ya. Oh gitu.
1: Terima kasih buat Mas
0: Tri. Iya, terima kasih juga buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini.
1: Jangan ngantuk ya.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Oke, siap nih, kita siapkan lagunya.
1: Terima kasih.
0: Ye. Yeah.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng ya. Makasih ini buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini ya, untuk lagunya yang di request nanti dari tembang koleksinya Dadali. Dan kita siapkan untuk lagu yang di request dari Bunda Yasman kali ini dari tembang koleksi dari Dadali yang bakal kita hadirkan ya, di saat aku pergi. Kita nikmati bersama.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo, RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan, saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Ya, Peter Buana, kita lanjut ya. Tadi untuk lagu Di Saat Aku Pergi dari Dadali ya, satunkan tadi buat Bunda Yasman. Dan juga ada tembang yang kita hadirkan tadi, Afgan Bawalah Cintaku. Dan tentunya buat semua yang masih terus setia juga menikmati di gelaran Dona Barindo di sore hari ini. Dan lanjut lagi ya, kalau tadi untuk lagu dari Dadali, kemudian juga Afgan, kita hadirkan berikutnya. Kembali kita siapkan untuk lagu yang nanti kita bakal hadirkan untuk Peter Buana yang sampai saat ini masih setia menikmati sajian ini. Mitra Buana, kemampuan bersosialisasi merupakan keterampilan penting ya yang perlu dikembangkan, dan tip membangun hubungan sosial yang positif dengan cara bergabung dengan kegiatan positifnya. Dan terlebih lagi untuk mitra Buana, mitra pelajar juga nih. Nah, mitra Buana yang mungkin masih dihubungkan dengan akademisnya. Nah, jangan lupa selalu berusaha untuk mengikuti kegiatan ekstra ya. Dan juga mungkin ikut organisasi sesuai minat. Nah, ini bisa membuka peluang bertemu teman dengan ketertarikan serupa ya. Kegiatan sosial juga mengembangkan kepekaan dan empati. Kemudian bergabung dengan komunitas hobi juga bisa memperluas jaringan pertemanan. Pastikan kegiatan yang diikuti ini memberikan dampak positif ya bagi pengembangan diri. Selain itu, tunjukkan empati dan kepedulian. Coba untuk memahami sudut pandang orang lain sebelum menilai. Tunjukkan kepedulian dengan menanyakan kabar teman, menawarkan bantuan saat dibutuhkan, dan rayakan keberhasilan teman dan berikan dukungan saat mereka menghadapi kesulitan. Ingat bahwa hubungan yang baik dibangun atas dasar saling pengertian dan juga dukungan timbal balik.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Terbukti betul pesan Mbah Kakung, Mbah Putri, jika beli perhiasan emas, apapun alasannya, tetap belinya di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen. Satu-satunya toko emas yang terkomplit modelnya dan terpercaya sejak tahun 70-an. Ada naiknya harga, ikut merasakan untung. Ada turunnya harga, tidak ditekan turun. Alias, betul kata Mbah, nyelengi, nyeras pantes. Pokoknya, enak dan enak deh. Di bulan Februari dan Maret 2025 lalu, telah ada kebiar syukuran, yaitu pembelian di bulan Februari dan Maret 2025, jika dijual kembali, malah tidak dirugikan, tidak dipotong. Berhubung banyak pelanggan setia toko Mas Gareng yang belum merasakan gebiar tidak rugi tersebut, maka programnya diperpanjang sampai dengan bulan Mei 2025. Monggo, bergegaslah ikuti promo gebiar tidak rugi di toko Mas Gareng, Lor Pasar Sragen.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baiklah Mitra Buana, lanjut lagi ya, masih di Buana Barindo. Dan oke, untuk yang tadi lagu yang telah tersaji ya, ada Kata Mereka, kemudian juga Tanpamu dari Anmes ya, dua tembang yang tersaji. Kita lanjut lagi dan masih bersama di Buana Barindo. Kita kembali siapkan untuk lagu berikut yang segera tersaji. Kita pilihkan dari Cakrakan, Kepada Hati.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
4: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
3: Potensine saka ngendi?
4: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabahe ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abi Tani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik, Mitra Buana, lanjut lagi ya. Masih di Buana Barindo, masih bareng saya juga di sini. Dan baiklah untuk yang berikutnya. Kembali saya baca tuh kali ini yang udah gabung. Ada dari siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, ini dari Mendarus di Klika Belali, Mas Istia. Hadir lagi request lagunya Agama 1 atau 2. Tolong diputar ya. Salam buat semua yang masih stay tune di 94,7 Buana Isra FM. Mat Sanda aja untuk Mas Dwi, kebagian makasih. Dan yuk gereng ya, makasih juga ya. Terus yang berikutnya, mat sore Mas Dwi, tolong nih dari Nona Adele puterin lagunya terakhir dari The Massive, spesial untuk apa ini, seseorang yang gak bisa kulihat senyumnya, semoga khusnul khotimah. Makasih Mas Dwi dan yuk greng ya, makasih ya. Untuk siapa ini, Nona Adelia ya, ditunggu lagunya nanti. Terus yang berikutnya lagi kita siapkan. Oh, yang saat terakhir dari ST12 nih ya, dari Nona Adelia. Oke, kita langsung hadirkan dan kita nikmati bersama temannya.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik putra Buana, kita akhiri sampai di sini di gelaran Buana Barindo edisi Rabu, edisi Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih kita akan bersamanya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Terima kasih atas jeda dan kebersamaannya. Jangan lupa yang masih terus ingin bergabung, tetap di 94.5 Buana FM. Selamat sore dan yuk.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Halo, apa kabar mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini dan di hari Kamis 28 Mei 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam, kita bersama di Kala Kos Plus, kangen lagu Kos Plus. Lagu-lagu dari Kos Plus spesial untuk Anda, menemani sore Anda. Yang mau ikut bergabung boleh ya, ditunggu sama Rara. Ada line telepon, line SMS, dan juga line WhatsApp. Yang mau request lagu boleh, yang mau berkirim sapa juga boleh. Silakan untuk line telepon 890-799. Untuk handphonenya 890-799. Sementara SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Line SMS dan juga line WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33 ini untuk Anda sampai jam 7 malam juga. Anda juga bisa menyimak Kala Kos Plus, kangen lagu Kos Plus hari ini melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. Lagu-lagu dari Kos Plus bisa di request sampai di jam 7 malam ya. Coba Rara cek yang ada di line SMS WhatsApp, sudah adakah yang ikut bergabung untuk Kala Kos Plus, kangen lagu Kos Plus hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Malang to, Nduk.
1: Yen artone sithik.
0: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
0: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
0: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih pados kredit, Pak.
0: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane pados kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Talagus Plus, kangen lagu Kus Plus. Dari 94.7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, mitra bulan dan pendengar, arah hadir untuk menempati di kesempatan hari ini ya. Yang mungkin bergabung boleh, telepon SMS WhatsApp-nya untuk Anda. Sementara informasi untuk Anda, hari ini azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.28. Untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.28. A dream that never come. Sembari kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya, tembang-tembang dari Kus Plus Rara hadirkan untuk Anda. Di menit ke-22, lepas dari pukul 17, Rara hadirkan ada hati yang tulus untuk Anda.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok podo kabe yo, Pak. Wapi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Kapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Kapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
6: Nelayan of Java Men.
5: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: FM.
1: Yuk Van, jogging.
2: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
1: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
2: Bukan lupain, cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
3: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan Sragen kabeh to.
4: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu kaya ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tiba-tiba barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo, mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
5: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Tara dan juga segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk kalian yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Buana Kabupaten Sragen, mitra Buana dan pendengar. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di hari ini ya, Kamis 28 Mei 2026. Lagu-lagu dari Kus Plus spesial untuk Anda Rara hadirkan. Silakan yang mau ikut bergabung, line phone, SMS dan juga line WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Apa kabar, selamat petang yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp. Ada eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Minta lagunya Dendang Malam. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Salam buat De Emita, salam buat De Afnan, salam buat Uti juga ya. Dendang Malam bisa disimak eyang. Nih, sudah siapkan, nanti bisa disimak tembangnya ya. Di belakangnya ada Pak Mul di MJN, apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Kala Kus Plus. Requestnya Tari Selendang. Teruntuk Bara, selamat tugas, sukses selalu tanpa batas. Jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati, salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion, selamat sore menjelang malam. Sukses selalu, terima kasih Pak Mul. Sehat selalu, salam sejahtera kerjaan tuh Pak Mul ya, jangan lupa bahagia. Nanti lagunya bisa disimak ya, sudah disiapkan juga sama Rara di urutan yang kedua. Terima kasih Pak Mul. Di belakangnya Pak Mul, silahkan untuk landphone 890799. Landphone jadi gak nih? 890799, silahkan. Baik, kita ketemu dengan tembang dulu deh kalau begitu untuk eyangnya De Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Tadi requestnya Dendang Malam dan lagunya sudah siap eyang. Monggo silakan, ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
5: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
4: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sapanunggalane, Pak?
5: Pupuk dasar kuwi wajib. Merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nanggo pupuk tablet KCC Astro

0: utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plubuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
1: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Lanjut lagi di Kalkus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, Mitra Budaya dan Pendengar. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radi Publik Kabupaten Seragen. Yuk mari silakan yang makin bergabung ada di dalam telepon nih kali ini. Rara buka untuk penelpon 8907991.

0: Bilang selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Malam.
0: Oh malam.
1: The land of Java.
0: Oh cantik. Monggo bunda.
1: Ya, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Semoga yang di Jogja sehat semuanya nih.
1: Ya puji Tuhan.
0: Alhamdulillah.
1: Agak rewel.
0: Kenapa? Kok gak rewel kenapa? Tapi sehat kan?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Waduh, lagi ini lagi ganteng-gantengnya.
1: Iya, gemes kan baunya kalau masih baby itu enak gitu ya.
0: Betul ya. Nanti agak gedean dikit udah mulai tuh.
1: Nah ya ini masih gemes ya nubau soal enak banget.
0: Betul.
1: Apa itu? Pokoknya kan anu gini. Bunda tadi cerita gini.
0: Iya. Yeah.
1: Ragen Nasri itu rame di Ragen. SMS itu apa? Aku kan lihat statusnya di Ajeng itu.
0: Oh.
1: Nasi kuning. Saya kan cerita sama itu gitu. Saya ibu pulang dulu, anu nanti Senin ke sini sama bapak. Enggak, udah berlalu dah kemarin aku gitu. Tapi anu hari Sabtu mungkin ada di SMS ya.
0: Hari apa?
1: Ada acara. Ada acara.
0: Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Coba.
1: Ah, ya, memang itu tadi telepon katanya kan Bang Jateng juga dia anu kok dapat anu jatah untuk nunggu gitu.
0: Oh, gitu. Hari Sabtu itu berarti tanggal 30. Tanggal 30 agendanya pameran otomotif, Bunda. Di SMS ya. Pameran otomotif sampai tanggal 30.
1: Tapi katanya Bang Jateng juga dapat stand di situ.
0: Oh gitu. Ya mungkin.
1: Adik mama soalnya tadi cerita.
0: Oh ya, ini sampai tanggal 30 ada pameran otomotif di Sragen. Oh, Government Auto Show Sragen 2026, Bunda.
1: Ya, so lihat statusnya apa ya tadi ya?
0: Apa? Hari ini cuma ini apa taekwondonya Noval.
1: Enggak, yang besok itu. Loh.
0: Yang besok enggak ada, besok Rara belum anu lagi. Enggak, update
1: tinggal,
0: story.
1: Tanggal 30 itu kan.
0: Rara enggak pernah ini. Kalau agenda kira gitu Rara enggak pernah, Bunda. Jarang.
1: Oh gitu. Mm-mm.
0: Karena itu kalau pas upload tuh yang Rara liputan atau Rara ngikutin apa gitu baru upload.
1: Apa Mbak Dewi ya?
0: Mungkin, iya.
1: Oh, Mbak Indah.
0: Mungkin. Iya. Kalau Rara jarang upload gitu, kecuali itu yang memang Rara sendiri yang datang ke sana atau Rara ngapain tuh baru di-upload. Tapi kalau ngupload yang itu enggak pernah. Pokoknya yang hadir sendiri atau melaksanakan sendiri, mengerjakan sendiri baru diupload, kalau enggak.
1: Ini puji Tuhan ini Bunda bisa telepon.
0: Bisa nemenin Rara. Agak sepi nih, mungkin masih pada ini ya, bikin sate di rumah.
1: Tadi Bunda bikin tongseng.
0: Oh iya. Oh. Asik.
1: Kalau
0: nih.
1: Dagingnya dimasak apa?
0: Kemarin cuman di ini, Noval suka digoreng. Digoreng tipis-tipis loh Bunda, digoreng tipis-tipis. Agak-agak manis itu apa namanya? Itu digoreng apa gitu yang ada digoreng tipis-tipis terus gurih manis gitu rasanya. Enggak tahu namanya. Terus yang hari ini kalau nggak salah tadi yang dibikin ini jeroannya ada apa ya, apa gulai ya Bunda, itu yang gurih itu ya. Di gulai.
1: Gulai ya, kalau kemarin Bunda belum masak. Belum masak itu udah dapat, tapi udah masak pagi, jadi kan dihabiskan dulu.
0: Oh gitu ya. Kalau di ini sedikit-sedikit masaknya.
1: Iya sedikit-sedikit. Ini aja besok udah mau nyair bening.
0: Udah mulai bosen ya.
1: Iya.
0: Udah mulai bosen.
1: Udah mulai bosen udah. Itu. Iya. Sehari tadi Bunda teman saya aja.
0: Oh gitu.
1: Ini Pak, ini bisa masuk. Puji Tuhan. Nah, lagunya apa ya?
0: Lagunya apa aku, Bunda?
1: Aku nek kuspo sih nggak begitu aneh ya Bu.
0: Apa ya lagunya ya?
1: Apa lagunya? Apa itu? Gadis dusun aja.
0: Oh gadis dusun boleh disiapin.
1: Dusunnya
0: mana Bunda?
1: Dusunnya Ditanggil.
0: Dusunnya Ditanggil.
1: Iya sering ke sawah loh Bunda dulu.
0: Oh gitu ya. Punya sawah ya? Rara mah belum pernah merasakan punya sawah Bunda.
1: Bapak dulu, bapak sawahnya kan ya mendingan agak banyak. Terus mertua juga gitu. Jadi ke sawah. Itu ngambilin padi, ngambilin gitu. Oh, terkosol lah aku gitu. Ya, bersyukur aja begitu.
0: Iya, kan. Betul.
1: Enggak ke sawah. Anu, apa itu? Dulu pernah loh anu satu patok gitu. Tak injek-injek gitu pakai kasih.
0: Heeh. Diapain dulu?
1: Ya, biar enggak itu di pakai apa di apa itu namanya di luku itu loh. Jalan kan pakai traktor itu. Itu kan karena tanahnya gembur, lagian kalau baru nikah gitu kan baru tarafnya belajar tuh belum ada dana untuk biaya itu. Tak injek itu sendiri gitu.
0: Itu pas, di apain ya? Rara nggak bisa ngebayangin, nggak paham soalnya diinjek itu terus diapain gitu?
1: Kan ada bonggolnya pohon padi itu loh.
0: Oh setelah panen gitu Bunda?
1: Di ke dalam gitu loh diinjek terus nanti bonggolnya.
0: Ini nanem apa panennya Bunda? Lagi nanemnya?
1: Terjadi rata terus baru ditanam gitu loh. Pas tanam itu juga pernah Bunda itu tanam itu capeknya minta ampun. Tapi kalau Bunda cerita kayak gitu itu anu kalau lihat keadaan sekarang itu nggak pada percaya gitu.
0: Oh gitu ya, Rara mah nggak paham diapain gitu. Tahu-tahu taunya panen terus tanam gitu aja, prosesnya nggak paham. Ini belum pernah merasakan punya sawah ataupun ke sawahnya gitu. Jadi nggak bisa budaya. Ngebayangin.
1: Ya itu paling nek matun itu agak mendingan.
0: Kalau matun ngapain Bunda?
1: Nyabutin rumput sama landa itu yang didorong-dorong pakai itu loh, yang dipakai ada gagangnya, ada kayunya, ada pakunya itu kan untuk mencabut rumput juga sama akarnya tanaman padi itu biar an patah gitu, nanti kan bercabang akarnya jadi bercabang dan subur gitu loh.
0: Enggak tahu. Bukan adoh sawah Bunda, sebenarnya juga kanan kiri depan. Dulu kan di rumah Eyang di Mojo itu kan juga ada sawahnya, cuman ya itu karena belum pernah punya, belum merasakan sendiri gitu ya. Kalau jadi ya nggak paham
1: itu dulu belum ada erek, belum ada telaga itu ya di red yang kalau udah tua ya di red satu setengah pohon gitu, pohon padinya itu terus dibawa pulang terus nanti malamnya digebuki pakai itu blongkang itu loh anu papa apa itu papa blarak itu loh
0: apa itu
1: Ya itu blongkang namanya, Kak. Oh. Kelapa itu loh.
0: Oh.
1: Yang padahalnya yang gondi dini kelapa itu loh.
0: Oh, lidinya.
1: Itu namanya kan blongkang.
0: Oh.
1: Itu kan ada cabangnya toh. Itu bukan cabang, tapi apa ya? Ya itu namanya blongkang. Kak, dirimu aja yang enggak tahu.
0: Ntar deh, habis ini deh Rara mau cari deh namanya blongkang apa sih gitu, penasaran Rara juga. Enggak paham Bunda.
1: Halo.
0: Iya. Yeah.
1: Halo.
0: Halo Bunda, monggo silahkan.
1: Lah ya, kayak gitu. Tapi puji Tuhan sekarang udah enggak. Wis rekosone dhisik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya lagunya itu.
0: Lagunya Gadis Dusun.
1: Dusun yang sering ketawa.
0: Oke. Okay.
1: Tapi punya cita-cita. Jadi menjadi orang besar, tapi kalau Bunda nggak jadi orang besar, tapi ya Tuhan sudah saya syukur ya.
0: Jangan Bunda, karena kalau jadi orang besar kita jadi orang yang gendut malah. Kita bercita-citanya jadi orang sukses saja Bunda. Enggak, jangan jadi orang besar. Jadi nanti kalau dikabulkan besar beneran lah, bisa satu kuintal nggak? Aduh.
1: Kalau nggak mau sama dirimu tuh ngati-ngati.
0: Nanti dietnya susah jadi orang besar.
1: Sekarang Bunda sembuh loh di sini.
0: Apa ya Bunda? Subur dong. Ya,
1: nanti kalau pulang ke Sakin main ke
0: Tokyo. Aduh.
1: Aku itu siapa itu?
0: Bunda tambah gemoy.
1: Bapak Prabowo. Ya. Ya, wong berat badannya naik.
0: Yang penting bahagia Bunda.
1: Yang jelas itu loh, enggak pernah aktivitas keluar, bisa di rumah, cuma di rumah.
0: Kalau di sini kan ini ya terus. Apalagi Bunda kalau di sini sering olahraga ya Bunda ya.
1: Salamnya buat dirimu Matuga.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Pokoknya glowing-nya Bunda dikei sidik-sidik loh.
0: Ini keringetan Bunda.
1: Glowing-nya itu ya Bunda dikasih sedikit-sedikit masa yang
0: kayak dewi. Glowing-nya tuh karena keringetan.
1: Enggak. Nek kering itu biasanya jadi blutuk gitu. Itu karena glowing.
0: Yadul, alhamdulillah.
1: Ya selalu disyukuri aja.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Itu anugerah Tuhan.
0: Alhamdulillah. Betul Bunda.
1: Ya enggak. Karena mungkin enggak pakai peda ya.
0: Pakai juga sebenarnya Bunda.
1: Halo. Halo Luha.
0: Halo, gimana Bunda? Suaranya nggak keluar nih Bunda. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Anu pokoknya buat dirimu
0: ya.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Damai sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Segala urusan.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya kabeh.
0: Boleh.
1: Pokoknya maaf ya, saya banyak bercanda.
0: Gak apa-apa Bunda, karena, aman Bunda.
1: Karena jarang masuk.
0: Jarang masuk. Ya.
1: Kadang saya gak mau turun.
0: Jadi betah.
1: Nah, kalau gak sama yang ini itu gak bisa.
0: Gak bisa, nah kan.
1: Bisa. Iya. Cuman
0: ini
1: gitu aja, udah.
0: Ini penyer langka. Langka tapi nyata.
1: Ya ini enggak langka, tapi istimewa.
0: Oh istimewa, alhamdulillah.
1: Istimewa, istimewa, tidak ada duanya.
0: Tidak ada duanya.
1: Makanya istimewa itu, pokoknya lebih pokoknya.
0: Aduh luar biasa, amin amin amin.
1: Nah, salam buat Tufal ya.
0: Siap Bunda.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin. Ya. Terima kasih.
1: Yuk
0: keren. Dari Jogja ada Bunda Natali yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu ya Bundaku sayang ya. Aduh, salam buat si ganteng. Yang lagi ganteng-gantengnya jadi sering rewel. Terima kasih. Nanti Gadis Dusun bisa disimak ya Bunda, sudah disiapkan sama Rara. Penelpon lagi silakan. 890799. Boleh. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Selamat malam PPL.
0: Selamat malam.
2: Ini Ogangan.
0: Oh Ogangan.
2: Ya.
0: Dari jam berapa Pak Sarbini?
2: Baru jam
0: baru.
2: 6 pagi.
0: Oh.
2: Ini belum hidup.
0: Oh gitu.
2: Minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
2: Cahayu.
0: Cahayu boleh. Buat siapa?
2: Salamnya buat semua monitor.
0: Buat semua monitor.
2: Ya, ya terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya lama-lama nanti waktunya nggak habis.
0: Oh ya, siap. Terima,
2: ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yuk greng.
0: Dari Pelupuh ya kali ini ya, ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung, terima kasih. Sehat selalu Pak Sarbini, salam sehat untuk keluarga. Selamat berkelap-gelap ya. Karena mati listrik di sana ya. Semoga habis ini segera nyala ya listriknya ya. Terima kasih Pak Sarbini, sehat selalu, jangan lupa bahagia, tetap semangat juga ya. Cah Ayunya sudah ada di list Rara. Penelpon lagi silahkan 890799. Masih adakah untuk menelpon? Baik, kalau belum ada Rara akan buka yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung ada Mama Trika. Apa kabar Mamaku sayang? Mohon maaf ya Ma, kemarin belum bisa mampir karena terjebak di dalam Taruna, belum bisa keluar. Sebelumnya sudah agak malam gitu. Malam Rara minta lagunya Rindu. Siap, nanti bisa disimak ya rindunya ya. Tapi semuanya aja selamat malam. Terima kasih Rara, terima kasih untuk Mamaku sayang dan Mama Trika di Teguhan. Salam untuk keluarga tercinta. Cinta, selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Pak Mul juga apa kabar nih Pak Mul? Terima kasih lagunya Mbak Rara, pokoknya kompak selalu. Di udara kita saudara, di darat kita tetap sahabat dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih Pak Mul yang di MG9 sudah ikut bergabung juga ya. Sementara informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.41. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.41. Baik, sembari nanti Anda bisa menyimak tembang-tembang dan juga kita menantikan kumandang azan Isya, Rara akan hadirkan satu persatu request yang tadi sudah disiapin sama Rara. Paling atas Rara punya Gadis Dusun, ini spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Tapi kalau sekarang lagi enggak di Tangkil sih, lagi ada di Jogja ya Bunda. Terima kasih Bunda jauh-jauh yang ada di Jogja. Gadis Dusunnya sudah siap, monggo silahkan. Ini dia tembangnya.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
4: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
3: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
4: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
3: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
4: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya, serta dukungan pemerintah pusat.
3: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
4: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
3: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
4: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, BLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
3: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
4: Kontak 0817-794-8-6198 atau 0813-290-32791.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
6: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
7: The Land of Java Men.
6: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Buenasri FM.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
1: Bangga dan sayang gimana?
0: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
1: Oh iya?
0: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
1: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
2: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

Ya mitra, Bunda dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asis lagi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Di sesi terakhir kebersamaan kita untuk hari ini, Rara cek lagi adakah yang belum terbacakan untuk line SMS WhatsApp ya. Yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini. Oh, ada ini dari mamanya De Aswa atau Tante Ani yang ada di Sarigunan. Jeng Rara selamat malam. Absen saja jeng. Saya dapat dari Pak Mul enggak tadi? Soalnya tadi baru maghrib. Lanjut baca Yasin. Nek salam, salam balik ya. Jeng Rara pulangnya nanti hati-hati dan makasih. Kembali kasih untuk Tante Ani mamanya De Aswa yang ada di Sarigunan. Ya dapat, dapat salam dari Pak Mul mbak. Baik, terima kasih untuk Tante Ani yang selalu setia nih di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sehat selalu ya Tante Ani ya. Salam buat De Aswa, tetap semangat, jangan lupa bahagia juga. WhatsApp dari mamanya De Aswa atau Tante Ani yang ada di Sarigunan adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih yang sudah menemani Rara di telepon, SMS, dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saatnya Rara undur diri. Kita sesaat lagi akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Jangan sampai bergeser ya. Tugas Rara masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Rara akan kembali untuk Anda saat lagi. Selamat malam. And you. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.
3: Hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
4: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
5: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
8: Itu dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
7: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
9: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
7: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
10: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
11: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
10: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini. Ini mereka juga bisa merasakan rezeki, dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
11: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan

0: untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu Karir Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
4: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
6: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
3: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
7: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
8: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa

0: desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
2: Kita kan total ada 300 desa 4 kelurahan. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita itu bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam mitra Buana dan pendengar. Dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita menemani Anda. Dan kali ini sampai jam 8 ya. Rara akan menghadirkan informasi di malam hari ini di Info Malam untuk Anda. Edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Dibuka satu nomor koleksi dari Aisyah, Rara punya bayangan untuk Anda. Dan malam hari ini kita akan bahas mengenai, benarkah semua orang harus tidur 8 jam sehari? Nah, benarkah semua orang harus tidur 8 jam sehari? Akan kita bahas untuk malam hari ini, mitra Buana dan pendengar. Dari halodoc.com, informasi selengkapnya Rara hadirkan untuk Anda. Mitra Buana dan pendengar, pernahkah Anda mendengar anjuran untuk tidur setidaknya 8 jam dalam satu hari? Bukan tanpa alasan ternyata ya. 8 jam tersebut dikatakan menjadi waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Namun, apakah semua orang harus tidur dengan durasi waktu yang lama? Dan ternyata jawabannya adalah tidak. Nyatanya kebutuhan tidur antara satu orang dan orang lain gitu ya, ini bisa saja berbeda dengan orang lainnya gitu ya. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Mulai dari aktivitas fisik mereka, kemudian kondisi tubuh mereka, serta usia mereka. Kebutuhan tidur orang dewasa yang aktif bisa saja berbeda dengan orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Anak-anak mungkin juga akan membutuhkan waktu tidur yang berbeda juga ya. Dan artinya di sini bisa kita ketahui bahwa tidak semua orang harus tidur 8 jam sehari. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa jam sih yang dibutuhkan untuk tidur? Nah, kebutuhan tidur seseorang ini bisa berbeda-beda dengan orang yang lain gitu ya. Sangat penting untuk mengetahui kondisi tubuh dan juga durasi tidur yang dibutuhkan. Kenapa? Pasalnya ini memenuhi waktu tidur ideal bisa membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan serta menurunkan resiko terjadinya penyakit. Seperti diketahui, tidur adalah kebutuhan dasar tubuh untuk mengembalikan energi ya. Tidak hanya menjaga kesehatan, tidur juga bisa membantu menjaga berat badan ideal, mencegah stres, serta mendukung tumbuh kembang pada anak. Dan sebaliknya, kurang tidur bisa memicu dan juga meningkatkan resiko beragam penyakit, mulai dari obesitas, diabetes tipe 2, hingga penurunan fungsi kognitif dan juga penyakit jantung. Nah, orang dewasa disarankan untuk tidur setidaknya 8 jam sehari. Sebenarnya angka ini juga tidak mutlak. Tidak hanya itu ya, kebutuhan istirahat dan juga tidur di malam hari nyatanya bisa berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah usia. Jadi semakin bertambahnya usia, umumnya kebutuhan waktu tidur ini akan berkurang. Jika dilihat dari faktor usia, ada beberapa pembagian kebutuhan tidur seseorang. Bagaimanakah pembagiannya? Nanti ya, Rara akan hadirkan sesaat lagi. Menyusul bayangan dari Aisyah, Rara punya Stinky, mungkinkah untuk Anda penasaran untuk pembagian kebutuhan tidur seseorang? Karena memang ini berbeda-beda gitu ya, tidak harus 8 jam ternyata. Bagaimanakah pembagiannya? Nanti Rara akan bagikan untuk Anda. Dan sebelum ketemu dengan Stinky, dengan mungkinkah, ada sahabat-sahabat Rara yang akan menyapa Anda.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Terima kasih terima kasih terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Nah, kita bahas mengenai pembagian kebutuhan tidur untuk seseorang gitu ya. Ini berdasarkan usianya dari halodoc.com. Jadi untuk usia 0 sampai dengan 3 bulan, mitra Buana mendengar, pada usia 0 sampai dengan 3 bulan, waktu tidur yang dibutuhkan ini cenderung masih panjang ya. Jadi bayi usia ini tuh bisa tidur selama 14 sampai dengan 17 jam dalam sehari. Nah, selanjutnya di usia 4 sampai dengan 11 bulan, di mana durasi tidur yang dibutuhkan ini sudah mulai berkurang ya. Jadi untuk bayi yang berusia 4 sampai dengan 11 bulan ini umumnya akan tidur selama 12 sampai dengan 15 jam dalam satu hari. Nah, untuk usia 1 sampai dengan 2 tahun ya, 1 sampai dengan 2 tahun, durasi tidur yang dibutuhkan akan semakin sedikit. Jadi pada usia ini bayi biasanya akan tidur selama 11 sampai dengan 14 jam per hari. Untuk anak prasekolah ya, anak prasekolah di usia 3 sampai dengan 5 tahun juga memiliki waktu tidur yang berbeda. Di mana waktu tidur harian ya, jadi waktu tidur harian yang dibutuhkan pada usia ini itu adalah 10 sampai dengan 13 jam. Untuk anak usia sekolah antara 9 sampai dengan 11 tahun untuk anak usia sekolah begitu ya, waktu tidurnya itu sekitar 9 sampai dengan 11 jam. Jadi untuk anak di usia 6 sampai dengan 13 tahun ya, 6 sampai dengan 13 tahun, ini waktu tidurnya sekitar 9 sampai dengan 11 jam dalam satu hari. Jadi ini dalam satu hari. Sementara untuk usia remaja di usia 14 sampai dengan 17 tahun itu sekitar 8 sampai dengan 10 jam per harinya. Nah, untuk dewasa muda antara usia 18 sampai dengan 25 tahun ya, 18 sampai dengan 25 tahun, waktu tidur yang dibutuhkan sekitar 7 sampai dengan 9 jam sehari. 7 sampai dengan 9 jam sehari. Sementara untuk orang dewasa ya, usia 26 sampai dengan 64 tahun, jadi 26 sampai dengan 64 tahun, usia ini tuh waktu tidur idealnya adalah sekitar 7 sampai 9 jam sehari. 7 sampai dengan 9 jam sehari. Sementara untuk lanjut usia ya, untuk lanjut usia di atas 65 tahun, yang sudah berusia di atas 65 tahun membutuhkan tidur sekitar 7 sampai dengan 8 jam per harinya, mitra dan pendengar. Nah, itu tadi pembagian jam tidur berdasarkan usianya begitu ya. Jadi kurang tidur ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Kalau kita mengalami masalah tidur yang terus muncul dan semakin parah, Anda bisa mencoba untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Jadi agar Anda tidak mengalami masalah tidur ataupun gangguan kesehatan yang lain gitu. Jadi ketika Anda tadi di usia-usia tadi yang saudara sebutkan gitu, coba dicek lagi tidurnya berapa jam sih sehari gitu ya. Kalau ada masalah silakan konsultasi dengan dokter Anda agar Anda bisa terbebas dari masalah kurang tidur dan juga gangguan kesehatan yang lain gitu ya. Sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk info malam edisi malam hari ini Kamis 28 Mei 2026. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda dan sampai ketemu lagi besok. Rara pamit ya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Anyo. Grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam Berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, jelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga selesai umroh wajib dan mulai didata untuk skema murur. Tim penggerak PKK Sragen perkuat peran keluarga lawan narkoba. Inilah Jateng dalam Berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci saat ini. Para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armunza, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga, Andi Mufarohah, menyampaikan bahwa seluruh proses umroh wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan sholat, zikir, dan tadarus, baik di Masjidil Haram maupun di musala hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah, dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini melakukan pendataan untuk skema murur serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib.
2: Alhamdulillah untuk umroh wajib kloter 68 alhamdulillah sudah clear, semuanya sudah tertunaikan, semua sudah dilaksanakan, semua terbagi menjadi 3 kali perjalanan hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umroh wajibnya. Begitu juga dengan kloter 69. Terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya baru didata kemarin siang baik di kloter 68 maupun 69.
1: Ani Mufarohah terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah haji melalui WhatsApp grup. Berpesan selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah agar menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan dan istirahat cukup. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Indah Anjani melaporkan.
3: Ketua TP PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hubungan yang harmonis serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi benteng utama agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Sragen saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan sosialisasi digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif TP PKK hingga tingkat desa dan organisasi siswa dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari anggota TP PKK, Kelompok Dasawisma, Duta Jendre Kabupaten Sragen, hingga perwakilan OSIS SMP sekecamatan Karangmalang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap para ibu dan remaja dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ditegaskan, generasi muda Sragen harus tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba.
4: Karena pencegahan narkoba mutlak paling utama dimulai dari keluarga. Itu nomor satu. Pondasinya keluarga. Istilahnya keluarganya cemara gitu ya. Kalau keluarganya cemara, harmonis, komunikasinya bagus, insya Allah itu nanti jadi benteng pertama yang sangat kuat. Karena sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bergaul, nilai-nilai yang dianut itu dari keluarga. Norma-normanya dari keluarga. Pengetahuannya dari keluarga. Jadi keluarga ini yang paling pokok. Tunas bangsa, anak-anak kita itu sangat penting. Dia yang akan menjadikan seperti apa bangsa ini ke depan. Maka anak-anak muda ini tolong ya. Anak-anak muda sebagai generasi muda waktunya dimanfaatkan dengan baik. Pilih teman-teman yang baik. Nggak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Informasi selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
5: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha Batang kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ini akan ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelihan yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelihan sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelihan hewan.
6: Kami tekankan kepada para juru sembelih halal itu supaya bisa menerapkan 10 poin SKKNI ketika melaksanakan tugasnya sebagai juru sembelih halal, yaitu satu, menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu penting sekali untuk diterapkan dalam menyembelih hewan, apalagi hewan kurban nanti.
5: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Darsono mengapresiasi pelatihan tersebut karena sebagai upaya agar masyarakat sebagai konsumen olahan daging kurban terlindungi.
7: Tingginya dengan adanya BIMTEK hari ini, karena ini sangat mulia, tujuannya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, karena dengan pelatihan juru sembelih yang

0: dimanfaatkan yang akan dikonsumsi oleh warga Kabupaten Batang yang betul-betul halal, yang higienis.
1: Salah satu peserta, Karnoto dari Kabupaten Pemalang, mengaku sengaja datang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar meningkatkan kompetensinya.
2: Adanya pelatihan ini kita gunakan untuk penyembelihan secepat lagi sapi dan kambing.
1: Pelatihan tersebut sangat penting karena menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya akan banyak warga yang berkurban, sehingga juru sembelih halal ini dibutuhkan untuk memastikan kehalalan hewan yang dikurbankan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerjasama dengan Pelestari Burung Indonesia atau PBI Cabang Sragen di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerjasama dengan Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen Kamis 14 Mei 2026 di Gantangan Putra Lawu, belakang kantor Koramil Sragen. Bupati menjelaskan, lomba tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditambahkan, lomba burung berkicau bukan sekedar kompetisi, tetapi juga memiliki makna penting bagi pelestarian lingkungan.
3: Kita sedang menyelenggarakan acara Lomba Kicau Mania bekerjasama dengan Pelestarian Burung Indonesia dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Harapan kita dengan peredaran lomba ini sekaligus bisa untuk melestarikan burung, ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen, karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita, ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung, khususnya di Kabupaten Sragen, untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
2: Sementara, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali, Diki Hermawan, menjelaskan, panitia menyediakan sekitar 900 tiket lomba dengan tingkat keterisian mencapai 75% sebelum pelaksanaan dimulai. Lomba mempertandingkan berbagai kelas seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, dan kenari yang seluruhnya merupakan burung hasil penangkaran, diikuti ratusan peserta dari wilayah Solo Raya. Perlombaan berlangsung mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan penilaian berdasarkan irama dan keindahan lagu burung.
4: Ini kurang lebih kemarin yang pendaftar itu ada 80 pemesan. Ya, kita total tiket yang kita sediakan itu ada 900-an tiket. Nah, ini sudah terbayar. Ya, terbayar itu 75%. Sisanya kalau rakyat Sragen ini biasanya
5: membeli data.
4: Membeli di tempat. Jadi jarang yang langsung beli di gitu. Untuk poin di kita ini mengadakan lomba ini, kita melombakan hasil tangkaran. Jadi untuk masyarakat nanti bisa memacu untuk peternak. Untuk ternak seperti murai, cak ijo, kacer, cendet itu untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
6: Dalam lomba ini dibagi berapa kelas?
4: Ada murai batu, ada cucak ijo, ada cendet, ada kacer,
5: ada kenari.
4: Ada kenari. Itu semua hasil tangkaran karena PBI itu Pelestari Burung Indonesia. Jadi kita melombakan burung yang hasil tangkaran dan kita tidak melombakan burung
5: hasil
4: yang
5: tangkapan
4: di
5: liar.
4: Tangkapan liar kita tidak.
5: Tidak boleh.
6: Penilaiannya sendiri apa?
4: Ya?
6: Penilaiannya lomba ini apa?
4: Penilaian kita di
5: irama lagu.
4: Keindahan irama lagu. Ya.
7: Itu. Berlangsung berapa?
4: Ini nanti berlangsung satu hari. Kita PBI menggelar lomba paling lama dari jam 10 sampai jam 4 sore. Karena lebih dari jam 5 kita kena penalti, tidak bisa menggelar lomba selama 1 tahun.

0: Ini dari Sragen saja apa dari luar Sragen?
1: Ini dari Solo Raya ya. Karena ini kan lombanya judulnya lokal terkendali, jadi Solo Raya. Kemungkinan nanti kita sudah ngobrol dengan Bapak untuk tahun depan mungkin go nasional di gedung baru.
2: Hadiahnya
1: kita surprise dulu lah kita. Sepeda listrik kalau besok lo ya. Surprise itu.
3: Kalau hari ini tiket utama sepeda listrik.
1: Sepeda listrik karena tiketnya kecil ya kan, kita sesuaikan juga dari pendaftaran 10 kali lipat dari pendaftaran.
2: Harapannya
1: ya itu untuk memacu UMKM di Kabupaten Sragen, meningkatkan kapasitas putra semua.
3: Juga mendukung program pemerintah konservasi itu. Jadi bagian dari kami juga konservasi, pemerintah juga konservasi Pak Sigit. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah Sragen.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dari berbagai daerah menjelang Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan Rumah Potong Hewan RPH DP3 Purbalingga, Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha, petugas sudah memberikan injeksi khusus untuk mengantisipasi penyakit cacing hati. Dalam pelayanan kesehatan ke pasar hewan, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memberikan fasilitas lengkap berupa pemberian obat cacing oral, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, serta pengobatan langsung di tempat jika ditemukan ternak yang bergejala sakit. Untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan juga memaksimalkan peran 3 satuan kerja Satker Puskeswan dengan menyebar petugas ke berbagai pasar yang menjadi pusat transaksi, diantaranya Puskeswan Bukateja di Pasar Kejobong serta Puskeswan Bobotsari di Pasar Kertanegara.
7: Kita pemberian obat cacing, pelayanan pemberian antiparasit sama vitamin, sama kalau memang ada penyakit-penyakit lainnya kita bisa layani juga. Sekarang kita lebih sering lagi, kalau mendekati Idul Adha kita lebih sering lagi. Hari-hari biasa kita normalnya seminggu satu bulan sekali dan kita hilir. Kadang kalau Satker Purbalingga di sini, kita kan ada di Satker Puskeswan nih. Kalau yang Bukateja, Satker Bukateja, mereka pemeriksaan di daerah Kejobong. Yang pasar gede kan Kejobong. Satker Bobotsari itu mereka pemeriksaan di Pasar Kertanegara. Tidak segede ini, tapi cukup banyak juga ini.
6: Supriyono menambahkan pemeriksaan dan pengobatan hewan kurban menjelang Idul Kurban ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Sebagai wujud dukungan TNI terhadap program kerja pemerintah pusat, utamanya ketahanan pangan nasional, saat ini Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang berfokus dalam pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
8: Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di Kabupaten Batang sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran batalion baru ini tak hanya disiapkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tapi juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya UMKM di masyarakat sekitar. Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang saat ini memfokuskan pembentukan YONTP di Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Lokasi tersebut dipilih untuk menunjang percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan pembangunan YONTP di Kabupaten Batang saat ini telah memasuki tahap awal. Proses yang berjalan meliputi pembukaan lahan sebagai bagian dari pengembangan satuan secara bertahap.
9: Ini awalnya adalah satu batalion dibangun di sini. Ini termasuk ke tahap keempat bangunan. Jadi beberapa tahap memang tidak langsung keseluruhan ini bersama-sama dibangun. Di Batang ini masuk di tahap keempat. Ini sudah proses awal dari pembukaan lahan dan sebagainya. Antara satu batang ya.
10: Lokasi?
9: Di Musika, ya. Kita bersama dengan Perhutani ya, untuk penyiapan lahan. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kan salah satunya ketahanan pangan ya.
8: Dalam kesempatan yang sama, Danrem juga mengapresiasi proses serah terima jabatan dan Dim 0736 Batang dan berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama Forkopimda setempat. Menurutnya, kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batang yang berkelanjutan. Sebagai informasi, Letkol Infantri Didik Sudarmawan kini menjabat sebagai Dandim 0736 Batang. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Dan Dodiklatpur atau Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam 4 Diponegoro. Letkol Infantri Didik Sudarmawan menggantikan Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo yang kini menjabat sebagai Kasrem 073 Makutarama. Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo sebelumnya telah menjabat Dandim 0736 Batang sejak 27 Mei 2025 hingga 13 Maret 2026.
11: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
14: Nelayan of Java Men.
15: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
16: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
17: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
18: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarkan melalui jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Dan nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22 ya, ataupun di jam 10 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dan selamat malam juga ya bagi Mitra Buana yang lagi ngapain aja ya. Nanti Ari, pokoknya Ari temenin sampai jam 10 ya dengan lagu-lagunya Iwan Fals. Dan tadi sebagai pembuka ya, sudah Ari hadirkan ada Aku Bukan Pilihan ya, dari dilanjut dengan Mata Dewa, kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam di malam hari ini ya. Dan tak lupa ya, acara pada malam hari ini juga bisa didengarkan secara langsung ya melalui live streaming kami di www.lppl.buanaasri.com ya. Dan juga bisa diunduh ya aplikasi Buana Asri, dicari di Play Store ya, dan nanti ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, akan muncul, silakan diunduh, dan nanti setelah terunduh bisa langsung diklik aja ya. Tadi nggak perlu mencari-cari gitu. Oke, baik Mitra Buana, bagaimana kabarnya di malam hari ini ya? Semoga saja kita semua selalu dapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan masalah-masalahnya, dan selalu mendapatkan terbaik bagi kita semuanya gitu ya. Dan sekarang ya sudah Ari buka atensinya melalui telepon, SMS juga WhatsApp ya. Bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan ataupun request lagunya Iwan Fals ya, bisa langsung aja di 0271 890799, ataupun juga melalui WhatsApp ya, dan juga SMS di 0821 339 0947 ya. Baik, sebagai pembuka ya, di sini ada Bu Miko yang dari Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bu Miko ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah apa ya, request, sudah menemani Arya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan kayaknya udah lama ya Bu Miko nggak hadir, ini kemana aja ini Bu Miko ya. Pokoknya buat Bu Miko sehat selalu sekeluarga dan bahagia terus ya Bun ya. Amin. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas Umar Bakri buat Mas. Makasih. Yuk greng. Oke, kembali kasih ini buat Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu, bahagia sekeluarga ya Bu ya. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya, ada Umar Bakri.

0: Baik mitra-mitra ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah hari persiapan ya lagu yang direquest oleh Pumiko yang ada di Kadibro Sambirejo ya. Semoga saja ini masih stay tune ya di 94.7 MHz-nya ya. Ada Omar Bakri ya, nanti dilanjut dengan Belum Ada Judul nih ya. Dan tentunya sebelum kita mendengarkan lagunya, ini ada yang mau lewat ya. Ada spot pupuk KCC Astro 2. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji, kuwi ngopo, Pak?
2: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
1: Lah malaine dikapake, Pak?
2: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
1: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
2: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Seragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Seragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Seragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Seragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Seragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Baik, itu mana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya, ada Omar Bakri dan ini tadi yang diragus oleh Bumiko ya, dari Kadibiro Sambirejo ya, dilanjut dengan Belum Ada Judul ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur kita semuanya yang lagi ngapain aja gitu ya, dan khususnya buat Bumiko ya, yang ada di Kadibiro Sambirejo nya semoga masih stay tune ya Bun ya, masih menemani Ari pastinya ya. Oke, Mitra Buana silakan yang ingin bergabung, masih banyak waktu ya, soalnya nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ataupun di jam 10 malam nanti. Baik, Mitra Buana, di belakangnya Bumiko ini ada siapa ya, ini ada Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Selamat malam ini buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran. Semoga saja ya di malam hari ini Bapak Emita selalu sehat selalu ya sekeluarga. Minta amin. Dari Bapak Emita di Bomati Masaran minta lagu Lancar. Salam buat semua pecinta Fals Mania tanpa terkecuali. Yuk greng. Oke, kembali greng ya buat Bapak Emita yang ada di Bomati Masaran ya. Minta lagu

0: Baik, selamat malam ya buat Bunda Kini ya di Mbalu. Sudah tidur kah? Ada juga ya buat Bunda Gun yang ada di Mbonggo, selamat malam. Masih stay tune ya, semoga saja ya. Dan ada Mbak Nana yang ada di Cantang Wetan ya, semoga saja masih stay tune ya, mungkin lagi lembur mungkin ya. Ada Bapak Pono ya, Mas Is, Mas Eko ya, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Nadia, selamat malam. Masih stay tune kah ya, ataupun juga selamat malam juga ya buat Nona Adelia AR yang ada di kawasan Cepu Andong Boyolalinya ya, Nona Fajar, selamat malam juga ya. Semoga saya masih stay tune ya, dan masih bersama di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, selanjutnya ya ada Lancar ya, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bapak Emita yang ada di Bom Hati Masaram. Nanti dilanjut dengan Entah ya, dan lagu ini hari persembahkan kepada semua Mitra Buana yang lagi stay tune di manapun Anda berada. Baik Mitra Buana, ada Lancar, tapi sebelumnya ya ada ILM Rokok Ilegal 2024. Langsung saja dan selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah,

0: عصري اف ام.
1: Baik, Mitra Buana ya, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Lancar dan lagu ini tadi yang direkam oleh Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran ya, dilanjut dengan Anta. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa jadi penghibur buat kita semuanya, khususnya buat Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran yang tadi request lagu Lancarnya ya. Baik, Mitra Buana, di sini ada teleponnya masuk ya, coba diangkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragian.
2: Halo,
1: halo Bandung, Bunda Kini, selamat malam.
2: Selamat malam. Ini tadi HP-nya baru
1: dicas. Oh, baru dicas. Oke, Bunda.
2: Baru dicas tadi.
1: Oh.
2: Nah, Bunda, kalau iPhone Falas itu lagunya yang baik apa toh, Mas Ari?
1: Aduh, banyak sekali, Bunda, semuanya baik. Biasanya Bunda requestnya kemesraan ya. Pokoknya banyak. Gak ibu udah keputer tadi Bunda, baru saja. Udah. Oke, siap. Salamnya buat siapa ini Bunda? Oke, siap. Oke. Oke, Bunda. Oke. Oke, siap Bunda, makasih. Yuk, gerang. Terima kasih ya buat Bunda Kini yang sudah bergabung ya di acara kontak malam selamanya Fals pada malam hari ini ya, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Tadi Bunda Kini bingung ya lagunya apa. Lagunya banyak sekali Bunda ya, dari Iwan Fals tuh banyak sekali, bagus-bagus semua Bunda. Oke, nanti bisa ditunggu ya, nanti ada kemesraan. Oh maaf Bunda, ini ibu belum keputer. Ya nanti bisa tak puterin semua dah buat Bunda Kini ya. Ibu udah siap, Ari siapin tapi belum keputer Bunda, maaf ya, enggak apa-apa ya.

Baik, Mitra Buana ya, selamat malam ini buat Mbak MM-nya yang ada dompet. Wah, udah lama ini gak jumpa ya, Mbak Sartininya juga ini yang ada di Indedekan. Wah, udah lama sekali ini, kemana aja ini. Pokoknya semoga saya sehat selalu ya, dan tak lupa ya buat Mbak Yuni ya, yang ada di Cantel Wetanya juga ya, yang ada di Cantel. Selamat malam, semoga saja masih stay tune ya di 94.7 MHz, masih menemani Ari ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan tak lupa buat temanku yang ada di Ngorok ya, ada Mas Bambang, selamat malam. Ini ada Mas Agus juga ya, Mas Rianto ya, yang ada di Bang Rejonya ya, sehat selalu pokoknya ya. Baik, Mitra Buana ya, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, ini ada Kemesraan dan ini tadi yang di request oleh Bunda Kini, nanti spesial buat Bunda Kini ya. Nanti ada Ibu juga ya, soalnya tadi Ari salah lihat ya, Ibu ternyata belum keputer. Tadi ini udah Ari siapkan kok, nanti tak puter ya buat semua pendengar Buana Asri ya, dimanapun Anda berada. Tentunya yang fans atau pecinta Fals Mania dimanapun Anda berada.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik, Mitra Bana, segera menunjukkan pukul 21.29 menit lah ya, dan nanti kebersamaan kita masih ya 31.6 menit ya. Kedepannya tentunya masih ada beberapa lagu yang sudah Ari siapkan ya, untuk menemani Mitra Bana dimanapun Anda berada ya, tentunya dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Nah, tadi sudah ada kemesraan ya, dilanjut Ibu ya, dan lagu tadi, lagu yang diragu sudah mendak ini. Yang ada di Mbalu ya, terima kasih sekali lagi pada Bunda Kini ya, sudah bergabung ya di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Oh ya, selamat malam juga nih buat Bunda Suradi ya, yang dari GSA. Selamat malam, aku masih sibuk ya, dan tak lupa juga ya buat Bunda Gayatri ya, yang dari Mageru, selamat malam juga ya.

Ini telepon ya, masih Ari tunggu ya atensinya sambil menunggu ya. Di sini sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya, ini ada Ku Menanti Seorang Kekasih ya. Dilanjut dengan Mencetak Sawah. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

sudah menjadi ranjang industri. Menjadi ayunan ambisi

0: apa sawah-sawah. Pak taniku sudah pergi menjadi pejalan kaki yang sepi.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, ajur Jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Peter Bana ya, tadi sudah Arya hadirkan ya, ada Ku Menanti Seorang Kekasih ya, dilanjut dengan Mencetak Pesawat ya. Semoga saja lagu tadi ya bisa jadi penghibur buat Mitra Buana di manapun Anda berada ya. Dan sekarang ya ada selamat malam ini buat Bunda Suradi, sudah absen. Oke, terima kasih buat Bunda Suradi ya yang baru hadir dan baru ada kepentingan ini tadi. Oke, selamat malam, terima kasih buat Bunda Suradi ya, sehat selalu pokoknya. Terus di belakang ibu Bunda Suradi ya, ini ada Bunda Lis. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Malam Mas Ari, tolong ke Mas Ku Menanti Seorang Kekasih ya Mas, yuk jeng. Oke, udah Ari putar tadi ya. Tuh alah, ya udah lagunya manut Mas Ari wai. Terima kasih. Oke, Bunda. Oke, Bunda, nanti bisa ditunggu lagunya akan Ari pilihkan ya. Nanti Nona gitu ya. Bisa enggak ya? Oke, nanti kebilakan ya buat Bunda Lis ada Nona ya. Oke, nanti dari Iwan Fals pastinya. Pokoknya selalu stay tune aja ya di 94.7 MHz Buana aslinya. Baik Mitra Buana, masih sini menunjukkan pukul 21 lebihnya 44 menit ya. Jadi masih ya lumayan ya, masih beberapa lagu lagi ya kebersamaan kita ya. Tapi sebelumnya ya, di sini sudah dipersiapkan, ini ada Nona ya dan Nyanyian Jiwa. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda, lagu ini buat Bunda Lis ya yang ada di Seragian, yang masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: 여기는 아수리 FM.
1: baik mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya, ada Nona dan nyanyian jiwa ya, dan lagu ini tadi buat Bunda Liz ya yang ada di Seragen ya, semoga saja masih stay tune ya, masih menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Selanjutnya tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara kontak malam pada malam hari ini ya, di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 dalam acara kontak malam dengan lagu-lagunya Iwan Fals ya. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari hadir, Ari siapkan ya, ada Puing ya, dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Baik Mitra Buana, Ari Bibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung ya, secara line telepon, SMS juga WhatsApp ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Bibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam, yuk, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, jelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga selesai umroh wajib dan mulai didata untuk skema murur. Tim penggerak PKK Sragen perkuat peran keluarga lawan narkoba. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci saat ini. Para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armunza, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga, Andi Mufarohah, menyampaikan bahwa seluruh proses umroh wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan sholat, zikir, dan tadarus baik di Masjidil Haram maupun di musola hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah, dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini melakukan pendataan untuk skema murur serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib.
2: Alhamdulillah untuk umroh wajib kloter 68 alhamdulillah sudah clear, semuanya sudah tertunaikan semua, sudah dilaksanakan semua, terbagi menjadi 3 kali perjalanan, hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umroh wajibnya. Begitu juga dengan kloter 69. Terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya, baru didata kemarin siang, baik di kloter 68 maupun 69.
1: Ani Mufarohah terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah haji melalui WhatsApp grup. Berpesan selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah agar menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan dan istirahat cukup. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Indah Anjani melaporkan.
3: Ketua TP PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hubungan yang harmonis serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi benteng utama agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Sragen saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan sosialisasi digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif TP PKK hingga tingkat desa dan organisasi siswa dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari anggota TP PKK, Kelompok Dasawisma, Duta Jendre Kabupaten Sragen, hingga perwakilan OSIS SMP sekecamatan Karangmalang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap para ibu dan remaja dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ditegaskan, generasi muda Sragen harus tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba.
4: Karena pencegahan narkoba mutlak paling utama dimulai dari keluarga. Itu nomor satu, pondasinya keluarga. Istilahnya keluarganya cemara gitu ya. Kalau keluarganya cemara, harmonis, komunikasinya bagus, insya Allah itu nanti jadi benteng pertama yang sangat kuat. Karena sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bergaul, nilai-nilai yang dianut itu dari keluarga. Norma-normanya dari keluarga, pengetahuannya dari keluarga. Jadi keluarga ini yang paling pokok. Tunas bangsa, anak-anak kita itu sangat penting. Dia yang akan menjadikan seperti apa bangsa ini ke depan. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda, waktunya dimanfaatkan baik. Pilih teman-teman yang baik, gak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Informasi selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha Batang kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ini akan ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelian yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelian sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelian hewan.
6: Kami tekankan kepada para juru sembelih halal itu supaya bisa menerapkan 10 poin SKKNI ketika melaksanakan tugasnya sebagai juru sembelih halal, yaitu satu, menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu penting sekali untuk diterapkan dalam menyembelih hewan, apalagi hewan.
5: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Darsono mengapresiasi pelatihan tersebut karena sebagai upaya agar masyarakat sebagai konsumen olahan daging kurban terlindungi.
7: Tingginya dengan adanya

0: desa itu ada juru penyembelih halal yang sudah bersertifikat halal, sehingga halalan thayyibah pada daging hewan yang akan dimanfaatkan, yang akan dikonsumsi oleh warga Kabupaten Batang, yang betul-betul halal, yang higienis.
1: Salah satu peserta, Karnoto dari Kabupaten Pemalang, mengaku sengaja datang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar meningkatkan kompetensinya.
2: Adanya pelatihan ini kita gunakan untuk penyembelihan sedepan lagi, sapi dan kambing.
1: Pelatihan tersebut sangat penting karena menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya akan banyak warga yang berkurban, sehingga juru sembelih halal ini dibutuhkan untuk memastikan kehalalan hewan yang dikurbankan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerja sama dengan Pelestari Burung Indonesia atau PBI Cabang Sragen di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerja sama dengan Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen Kamis 14 Mei 2026 di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Bupati menjelaskan, lomba tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditambahkan, lomba burung berkicau bukan sekedar kompetisi, tetapi juga memiliki makna penting bagi pelestarian lingkungan.
3: Kita sedang menyelenggarakan acara Lomba Kicau Mania bekerjasama dengan Pelestarian Burung Indonesia dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Harapan kita dengan peradaan lomba ini sekaligus bisa untuk melestarikan burung, ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Jadi harapan kita ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung, khususnya di Kabupaten Sragen, untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
2: Sementara, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali, Diki Hermawan menjelaskan, panitia menyediakan sekitar 900 tiket lomba dengan tingkat keterisian mencapai 75% sebelum pelaksanaan dimulai. Lomba mempertandingkan berbagai kelas seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, dan kenari yang seluruhnya merupakan burung hasil penangkaran, diikuti ratusan peserta dari wilayah Solo Raya. Perlombaan berlangsung mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan penilaian berdasarkan irama dan keindahan lagu burung.
4: Ini kurang lebih kemarin yang pendaftar itu ada 80 pemesan. Ya, kita total tiket yang kita sediakan itu ada 900-an tiket. Nah, ini sudah terbayar. Ya, terbayar itu 75%. Sisanya kalau rakyat Sragen ini biasanya
5: membeli data.
4: Membeli di tempat. Di lokasi. Jadi jarang yang langsung beli di gitu. Untuk poin di kita ini mengadakan lomba ini, kita melombakan hasil tangkaran. Jadi untuk masyarakat nanti bisa memacu untuk peternak. Untuk ternak seperti murai, cak ijo, kacer, cendet itu untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
6: Dalam lomba ini dibagi berapa kelas?
4: Ada murai batu, ada cucak ijo, ada cendet, ada kacer,
5: ada kenari.
4: Itu semua hasil tangkaran karena PBI itu Pelestari Burung Indonesia. Jadi kita melombakan burung yang hasil tangkaran dan kita tidak melombakan burung hasil yang tangkapan di liar. Tangkapan liar kita tidak
6: boleh. Burungnya sendiri apa?
4: Ya?
6: Penilaiannya lomba ini apa?
4: Penilaian kita di
5: irama lagu.
4: Keindahan irama lagu.
7: Gitu. Berlangsung berapa?
4: Ini nanti berlangsung satu hari. Kita PBI menggelar lomba paling lama

0: 5 dari jam 10 sampai jam 4 sore, karena lebih dari jam 5 kita kena penalti, tidak bisa menggelar lomba selama 1 tahun.
1: Ini dari Sragen saja apa dari luar Sragen?
0: Ini dari Solo Raya ya, karena ini kan lombanya jurnal lokal terkendali, jadi Solo Raya. Kemungkinan nanti kita sudah ngobrol dengan Bapak untuk tahun depan mungkin go nasional di gedung baru.
2: Hadiahnya?
0: Hadiahnya kita surprise dulu lah kita. Sepeda listrik kalau besok lo ya, surprise itu.
3: Kalau hari ini tiket utama sepeda listrik.
0: Sepeda listrik karena tiketnya kecil ya kan, kita sesuaikan juga dari pendaftaran 10 kali lipat dari pendaftaran.
2: Harapannya
0: ya itu untuk memacu UMKM di Kabupaten Sragen, meningkatkan kapasitas transport,
3: juga mendukung program pemerintah konservasi itu. Jadi bagian dari kami juga konservasi, pemerintah juga konservasi Pak Sigit. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja yang sama dengan pemerintah Sragen.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
5: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
6: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dari berbagai daerah menjelang Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan Rumah Potong Hewan RPH DP3 Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha, petugas sudah memberikan injeksi khusus untuk mengantisipasi penyakit cacing hati. Dalam pelayanan kesehatan ke pasar hewan, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memberikan fasilitas lengkap berupa pemberian obat cacing oral, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, serta pengobatan langsung di tempat jika ditemukan ternak yang bergejala sakit. Untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan juga memaksimalkan peran 3 satuan kerja Satker Puskeswan dengan menyebar petugas ke berbagai pasar yang menjadi pusat transaksi, diantaranya Puskeswan Bukateja di Pasar Kejobong serta Puskeswan Bobotsari di Pasar Kertanegara.
7: Kita pemberian obat cacing, pelayanan pemberian antiparasi sama vitamin, sama kalau memang ada penyakit-penyakit lainnya kita bisa layani juga. Sekarang kita lebih sering lagi, kalau mendekati Idul Adha kita lebih sering lagi. Hari-hari biasa kita normalnya seminggu satu bulan sekali, dan kita hilir. Kadang kalau Satker Purbalingga di sini, kita kan ada di Satker Puskeswan nih. Kalau yang Bukateja, Satker Bukateja, mereka pemeriksaan di daerah Kejobong. Yang Pasar Gede kan Kejobong. Satker Bobotsari itu mereka pemeriksaan di Pasar Kertanegara. Tidak segede ini, tapi cukup banyak juga ini.
6: Supriyono menambahkan pemeriksaan dan pengobatan hewan kurban menjelang Idul Kurban ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih. Fitri Hasanah melaporkan.
5: Sebagai wujud dukungan TNI terhadap program kerja pemerintah pusat, utamanya ketahanan pangan nasional, saat ini Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang berfokus dalam pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
8: Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di Kabupaten Batang sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran batalion baru ini tak hanya disiapkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tapi juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya UMKM di masyarakat sekitar. Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang saat ini memfokuskan pembentukan YONTP di Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Lokasi tersebut dipilih untuk menunjang percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan pembangunan YONTP di Kabupaten Batang saat ini telah memasuki tahap awal. Proses yang berjalan meliputi pembukaan lahan sebagai bagian dari pengembangan satuan secara bertahap.
9: Ini awalnya adalah satu batalion dibangun di sini. Ini termasuk ke tahap keempat pembangunan. Jadi beberapa tahap memang tidak langsung keseluruhan ini bersama-sama dibangun. Di Batang ini masuk di tahap keempat. Ini sudah proses awal dari pembukaan lahan dan sebagainya. Para satu batalion.
10: Lokasi?
9: Di Musika, ya. Kita bersama dengan perhutani ya, untuk penyiapan lahannya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kan salah satunya ketahanan pangan ya.
8: Dalam kesempatan yang sama, Danrem juga mengapresiasi proses serah terima jabatan Dandim 0736 Batang dan berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama Forkopimda setempat. Menurutnya, kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batang yang berkelanjutan. Sebagai informasi, Letkol Infantri Didik Sudarmawan kini menjabat sebagai Dandim 0736 Batang. Sebelumnya, ia bertugas sebagai dan Dodikratpur atau Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam 4 Diponegoro. Letkol Infantri Didik Sudarmawan menggantikan Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo yang kini menjabat sebagai Kasrem 073 Makutarama. Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo sebelumnya telah menjabat Dandim 0736 Batang sejak 27 Mei 2025 hingga 13 Maret 2026.
11: Update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
13: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya permenso semoga ngebedendir yang dikengakan Sinambi Serantos ya. Assalamualaikum. Sampun hari jawa sakan larangan engkang dibun kersakan fundakun ya. Wonten rasa kangen sama ke dibun lajeng akan dalan tembus. Langsung kemawon. Semoga suka midang atakan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya parang kesalahan sama ini kawan guys, sampun kita midang atakan seserahan wonten rasa kangen ya saking yang Megawati ya. Lalangan sama ini kawan kawan kita mentersahakan bunda kuno dan yang bonggo mengunggi ganti lalangan sama ini kawan kita dos sopalipur tawi dados rencang akan bunda kuno atau yang ngaikating kalau dengan terus sama ini kawan kita mentersahakan wonten dalan tembus lalangan sama ini kawan kawan ngerjengakan kiaran yang kalau dengan terus sama ini kawan pun sampeyan wonten Bunda Suradi wah matur suwun sangat sampeyan Bunda Suradi tasih wewengan nggih tasih midhangetaken sampeyan ngersakaken dipun gerakan pengharapan nggih saged dipun tanggo kagem Bunda Suradi nggih saringipun Bunda Suradi wonten Bunda Lis langsung dalu ya kagem Bunda Lis sampeyan nggih tasih dereng dilem nyanyi gati menapa sampeyan Bunda Lis nggih kagem Bunda Lis sehat-sehat kemawon. Wilujeng dalu Mas Ari onjay wilujeng dalu tembang kangen dipun puter nggih suwun yuk greng nggih saged dipun tenggo sami kagem Bunda Lis nggih ngersakaken dipun puteraken

0: Semoga para pemirsa yang pada ngerasakan dipun penerangan tenangan kerangenan ipun sakit nyusnya lumantar telepon SMS ugi WhatsApp ngeten. Ya para pemirsa langsung mawon sama menika sampun ari saya siap kenal salat sing ipun. Sama menika pamumbutanipun Bunda Suradi ya wonten pengarepan samangke dipun lajengaken wonten tembang kangen. Nah, sama menika ingkang dipun kersakaken Bunda Ris ngeten. Langsung kemauan, semoga suka midhangetaken.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Ya lor, padha rungokno pantunku dhisik ya.
3: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal aja didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Aja main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara. Dendone sak miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Jadi, rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000. Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gebar mensual sama nih kawan guys, sampun ari puterakan lalangan pengharapan ya, lalangan sampun kawan depan keresahan bunda surating ya wonten ing GSA dipun lajengaken wonten tembang kangen ya. Lalangan sampun kawan bunda Lis nggih wonten ing seragen, mugi-mugi ganti lalangan sampun kawau dados palipur utawi dados rencang panjenengan sedaya wonten kalodhangan terus sampun kawan nggih khususipun kagem bunda surati kalian bunda Lis mengatakan ya pemirsa saat menikah pada telepon sampun jam 11.14 menit nah masih lumayan bangun ya hari ini rencana panjenengan sedaya sama ya nanti lelangan-lelangan campur sari nipon nah semua gue yang kampak di derek kan sama niko tase hari tangga kata lelangan-lelangan campur sari yang dipun kersakan sakit dipun apa ya request teng mereka ya nah tase hari tangga sama niko sini bisa nantos ya sama niko wonten aku kangen aku rindu dipun lajengakan wonten kangen ning mikir langsung kemauan aku bunda

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya bareng saya, assalamualaikum guys, mohon kita mudah ngatur sarangan. Walaupun aku kangen, aku rindu. Kita ngajeng akan kangen neng Harry ya. Mungkin yang di lawan sah menikah wau. Tetap sopan libur, dumateng baru mersos dan ibu neng kang sah menikah kasih hubungan ye. Tapi kasih ngayai jati, hari ini aku akan suka ngayai jati. Yang kang sah menikah lebih lembur, hari ini aku akan suka lembur. Mohon katen. Langsung aja nyepon, saya menikah wanten tombol kangen ya. Di penajakan wanten kobarin asmoro kangen saking area kali saat ini. Langsung ya mawon, sumangga sugeng di

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para mirsa, sampeyan wau sampun arep berakan ya wonten adem ing kota Malang dipunlaksanakaken aja dikleroki ya mugi-mugi lan sampeyan dados sakalipun dumateng para mirsa sedaya ingkang sampeyan tasih midhangetaken jaran kota Malang. Ya para mirsa mboten terus nyuwun telepon sampun telas aring rencangaken jeneng sedaya wonten jaran kota Malang kala dengan tulisan menika. Sampeyan dinten Kamis nggih tanggal 24 Mei 2016 lan sak mangke sak dereng ngari undur diri sak menika sampeyan ari cawis kenalan panutup nggih. Wonten setya sampeyan ngajeng salin dhewe lan sak menika mangke tetes kalangan panutup wonten giaran ing kalau dengan terus sak menika. Nggih para pemirsa ari bisa pamit ari ngaturaken matur suwun sak dumateng para pemirsa sedaya ingkang sampun tepat ngrejengaken giaran ronda malam kalau dengan terus sak menika. Mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalem kaaturaken saged dados palipur dumateng para mirsa sedaya pun ari bisa pamit. Sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun yuk jreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda. Dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama. Dengan veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasriseragen.com. Di kesempatan pagi hari ini untuk edisi siar hari Jumat 29 Mei 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang, hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Indah Anjani mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang hadir untuk menemani Anda di gelaran Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana sampai nanti pukul 6 pagi ya. Sekali lagi sampai pukul 6 pagi saya akan berbagi informasi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Nah, kali ini Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukawati, kita akan berbagi info untuk Anda mengenai wisata petik jeruk yang ada di Ngarum, Kecamatan Ngerampal, yang bisa mendongkrak ekonomi warga. Ya, ada wisata petik jeruk di Ngarum, Ngerampal, Sragen. Ya, Mitra Buana, perkebunan jeruk milik Bambang yang ada di Dukuh Kedung Panas, RT 19 Desa Ngarum Kecamatan Ngerampal Kabupaten Sragen ya, kini dibuka sebagai wisata petik jeruk dan wisata ini memanfaatkan lahan seluas 1/4 hektar milik Bambang dan mulai menarik minat warga maupun pengunjung dari luar daerah. Nah, di sini pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk menikmati sensasi memetik jeruk langsung dari kebun. Dengan harga tersebut, pengunjung juga diperbolehkan makan jeruk sepuasnya di lokasi. Sementara itu, jika ingin membawa pulang hasil petikan, pengunjung dikenai biaya Rp15.000 per kilogram. Ini seperti di Malang ya, kalau ada petik apel. Tapi kalau di Sragen ada petik jeruk yang ada di Ngarum, Ngerampal, Sragen. Jadi Mitra Buana, kalau Anda ke sana cukup membayar tiket masuk Rp15.000 bisa makan sepuasnya jeruk langsung dari kebun. Sementara jika Anda ingin bawa pulang itu per kilonya Rp15.000. Jadi ini telah dibuka ya wisata petik jeruk dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bambang pemilik kebun tersebut dengan lahan seluas 1/4 hektar. Jadi ini bisa mulai menarik minat warga maupun pengunjung dari luar daerah untuk bisa petik jeruk di Ngarum, Ngerampal, Sragen. Nah, ya pasti dengan harga tiket Rp15.000 kan sangat terjangkau sekali ya. Anda bisa memetik jeruk sesuai kesukaan Anda. Nah, ini pengalaman baru juga dan pastinya Anda bisa makan sepuasnya di dalam, tetapi kalau keluar membawa hasil petikan itu pengunjung dikenai biaya Rp15.000 per kilogramnya. Nah, jadi ini salah satu apresiasi juga ya. Nah, untuk bisa mendongkrak ekonomi warga di sekitar situ. Dan untuk Mitra Buana, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai wisata petik jeruk di Ngarum untuk Mitra Buana dan pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu dari Denny Caknan sampai tua akan menemani Anda di Buana Asri FM di Jelajah Bumi Sukawati.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

Masih di Jelajah Bumi Sukawati ya. Dan tadi sudah ada after sign ya dengan Restiana. Di ada Kalah sudah menemani Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan kali ini kita masih membahas nih mengenai wisata jeruk di Ngarum ya. Wisata petik jeruk di Ngarum Ngerampa ya. Tadi perkebunan jeruk milik Bambang di Dukuh Kedung Panas RT 19 Desa Ngarum Kecamatan Ngerampal Kabupaten Sragen ini dibuka sebagai wisata petik jeruk. Dan wisata ini memanfaatkan lahan seluas 1/4 hektar milik Bambang dan mulai menarik minat warga maupun pengunjung di luar daerah. Jadi sekali lagi pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk menikmati sensasi memetik jeruk langsung dari kebun. Dengan harga tersebut pengunjung juga diperbolehkan makan jeruk sepuasnya di lokasi. Sementara itu, jika dibawa pulang hasil petikan tersebut, pengunjung dikenakan biaya Rp15.000 per kilogramnya. Nah, perangkat Desa Ngarum Suprianto ini telah mengapresiasi langkah Bambang yang membuka kebun jeruknya menjadi destinasi wisata. Menurutnya, kehadiran wisata petik jeruk ini mampu membantu membangkitkan perekonomian warga sekitar. Dengan adanya wisata ini, perekonomian warga sekitar ikut bergerak dan biasanya wisatawan juga membeli minuman. Nah, hal senada juga disampaikan pendamping desa Joko Wahono yang menilai wisata petik jeruk tersebut merupakan salah satu potensi desa yang layak dikembangkan lebih maju. Dan menurut Joko, pemerintah desa perlu melihat peluang ini sebagai model pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah. Diharapkan konsep serupa juga dapat direplikasi di kemudian hari agar memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa. Wisata petik jeruk ini dinilai tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi bagi pengunjung, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar. Jadi dengan dukungan pemerintah desa, potensi wisata lokal seperti ini diharapkan terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Nah, itulah Mitra Buana dan saudara pendengar ya, wisata petik jeruk yang ada di Ngarum, Ngerampal, Kabupaten Sragen yang bisa mendongkrak perekonomian warga setempat ya. Baik Mitra Buana, masih bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
4: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
3: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
4: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
3: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
4: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
3: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Baik Mitra Buana dan pendengar, nah di Jelajah Bumi Sukawati ya, tadi sudah kita bahas mengenai wisata petik jeruk di Ngarung Ngerampal yang dongkrak ekonomi warga. Jadi perkebunan jeruk milik Bambang yang ada di Dukuh Kedung Panas RT 19 Desa Ngarung Kecamatan Ngerampal Kabupaten Sragen ini, itu dengan seluas lahannya itu 1/4 hektar. Ini mulai menarik minat warga maupun pengunjung dari luar daerah untuk dapat mengunjungi wisata petik jeruk di Ngarung. Ya, dengan membayar tiket Rp15.000, pengunjung dapat menikmati sensasi memetik jeruk langsung dari kebun. Dengan harga tersebut, pengunjung juga dapat diperbolehkan makan jeruk sepuasnya di lokasi. Sementara jika Anda ingin bawa pulang hasil petikan, itu pengunjung juga dikenai biaya Rp15.000 per kilogramnya. Dan yang pasti pemerintah desa juga perlu melihat peluang ini sebagai model pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah, dan diharapkan konsep serupa dapat direplikasi di kemudian hari agar bisa memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa ya. Dan wisata petik jeruk ini dinilai tidak hanya memberikan pengalaman rekreasi bagi pengunjung, tetapi juga membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Dengan dukungan pemerintah desa, potensi wisata lokal seperti ini diharapkan terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Jelajah Bumi Sukawati. Dan sampai di sini juga saya menemani Anda nanti pukul 6 pagi. Anda dapat mendengarkan warta berita yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui RRI Pro 3 Jakarta. Jadi nanti kita akan merilai RRI Pro 3 untuk menyampaikan warta berita untuk pagi hari ini. Dan saatnya ini pamit undur ya dari Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi untuk Anda dan untuk Mitra Buana serta pendengar. Kali ini juga kami informasikan sebelum Indah pamit undur dari gelaran Jelajah Bumi Sukawati untuk Anda. Nah, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar ada kegiatan yaitu Gasragen ya, Gasragen 2026. Ini Government Auto Show Sragen. Jadi ada senam zumba, sehat, happy, berenergi. Ini terbuka untuk masyarakat luas ya, ajak keluarga, teman, tetangga dan semua untuk hidup dan hidup sehat, berenergi ya, untuk bersama. Ini nanti untuk senam zumba bersama Zin Nania, dan Mitra Buana bisa mendapatkan door prize yang menarik ya. Jangan lupa kalau Mitra Buana berolahraga ya, saat Anda berolahraga jangan lupa selalu dapat membawa air mineral sendiri. Kemudian gunakan pakaian olahraga yang nyaman, tetap semangat, gembira dan jaga kesehatan ya. Ayo senam, ayo sehat, ayo bahagia. Ikuti senam zumba sehat, happy, berenergi pada hari ini Jumat 29 Mei 2026 pukul 6.30 di halaman Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Selain itu untuk Mitra Buana dan pendengar, informasi lainnya yang kali ini juga akan kami hadirkan hari ini, nanti Buana Asri Sragen juga akan mengadakan yaitu siaran langsung ya, siaran langsung dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sragen. Ini akan diadakan pengajian ya. Jadi Buana Asri Sragen menurut rencana ini akan menyiarkan secara langsung jalannya acara pengajian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Kabupaten Sragen di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen pada hari ini juga. Dan untuk Mitra Buana serta pendengar, dalam rangka hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen ini ya, untuk Gasragen juga ada pameran otomotif terbesar di Sragen yang dimulai pada 28 hingga 30 Mei 2026 juga berada di Gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Jadi dalam pameran otomotif terbesar di Sragen ini turut menghadirkan pameran mobil klasik, layanan pembayaran PKB, program tabungan haji hanya 50.000 by BSI, ada bazar pasar murah, pameran perumahan, festival kuliner dan pameran tanaman hias ya. Bangga nganggo plat Sragen. Terus untuk Mitra Buana jangan lupa
untuk selalu memeriahkan beberapa event-event yang ada di Sragen ini dalam memperingati hari jadi ke-280 Kabupaten Sragen. Masih ada beberapa event yang nantinya akan digelar di Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di program yang lainnya, masih di Buana Asri FM 94,7 MHz. Indah pamit, selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Masjid Agung Al Muawanah di Sanggau berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemerintah pusat juga mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan di tahun ajaran baru Juli 2027. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Komisi 1 DPR mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal, terutama melalui mekanisme bantuan atau perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan, guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas, karena hal tersebut sesuai kebutuhan di lapangan, serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Kita ke informasi luar negeri. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap otoritas Selat Teluk Persia Iran. Departemen Keuangan Amerika Serikat bahkan menuduh badan tersebut memiliki hubungan gelap dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRCC. Dan melansir dari Anadolu, Kamis 28 Mei 2026, Washington bahkan menyebut otoritas tersebut bertindak sebagai alat pemerasan terhadap kapal-kapal komersial yang ada. Dari dunia olahraga, petenis Rafa Cekonia Verdas Kumangunsong menumbangkan unggulan pertama turnamen tenis tunggal putra Alvarado Sumirat. Kemenangan mengejutkan diraih oleh turnamen Dedy Prasetyo Tennis Club atau DTEC di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Pada pertandingan babak perempat final yang terlaksana di hari Kamis 28 Mei 2026, kedua atlet tenis berbakat asal tuan rumah Indonesia bersaing ketat memperebutkan tiket semifinal.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kurban memiliki potensi ekonomi yang besar setiap tahunnya dalam meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya pasca Hari Raya Idul Adha. Kami hadirkan laporan dari Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini adalah pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah di Sanggau yang berlangsung lancar pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dan sebanyak 8 ekor sapi, 3 ekor kambing dipotong dan dagingnya dibagikan kepada ratusan warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Tri Putri Handayani dari Antikong melaporkan.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan
2: 2,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3.
1: Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono menyebutkan, pelaksanaan kurban tahun ini melibatkan 55 orang panitia. Daging kurban akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa atau kepala keluarga yang membutuhkan. Dalam pemeriksaan postmortem, petugas Dismunak Kabupaten Sanggau menemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Menanggapi temuan tersebut, Joko menegaskan panitia akan lebih selektif dalam memilih hewan kurban pada tahun mendatang karena sapi yang ditemukan mengandung cacing berasal dari luar daerah Sanggau.
3: Kurang lebih ada 55 orang. Pendistribusian panitia kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau kurang lebih ada 700 jiwa kakak. Insya Allah akan lebih selektif ya untuk pembelian dan sapi tersebut bukan berasal dari daerah Sanggau.
1: Sementara itu, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas di Dispunak Kabupaten Sanggau, Florapia APNI menyebut, temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan postmortem di Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau. Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan.
4: Jadi tadi

0: tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kak, sementara satu ekor sapi.
1: Forapia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya yang dipotong di lokasi tersebut. Ia mengimbau masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Handayani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Selengkapnya laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
2: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Danantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambah hujan, selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporannya saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
3: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.

0: Sementara itu pendengar dan pemirsa, terkait dengan rokok elektronik atau yang biasa juga disebut dengan vape, pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan peredaran narkotika dengan modus vape rokok elektrik. Aga Jaya Bijaksana melaporkan dari Palangkaraya.
1: 100 unit juga masuk di lakukan oleh aparat juga kan.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mulai menyelidiki dugaan peredaran narkotika menggunakan media rokok elektronik atau PAPE. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Mada Rustanto menegaskan hal ini merupakan bentuk baru dari penyalahgunaan narkoba yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rustanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit PAPE diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
1: Karena ini merupakan juga salah satu bentuk perubahan bentuk ya, perubahan bentuk atau metamorfosis ya. Jadi bagaimana caranya alat

0: Sadagori Binti mengapresiasi langkah cepat pihak BNNP Kalimantan Tengah dalam melakukan penelusuran peredaran narkotika melalui media rokok elektrik karena pengguna dari barang ini kebanyakan anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
1: Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah juga di Palangkaraya dan memohon kepada beliau beserta jajarannya untuk bisa menindaklanjuti tindakan hukum supaya meminimalkan peredaran narkoba. Dan kami berterima kasih yang biasa sangat mendukung apa yang menjadi informasi kami ini, dan beliau berjanji pada kesempatan pertama setelah informasi disampaikan cukup banyak informasi-informasi yang kami sampaikan, kiranya aspirasi dari masyarakat Dayak di Palangkaraya ini melalui kami bisa kami sampaikan ke tindak lanjuti sebagaimana aturan hukum yang berlaku.
0: Selain itu, BNNP Kalimantan Tengah tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika jenis baru ini. Ia memastikan penindakan tegas akan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam jaringan narkoba di Provinsi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Terima kasih Anda menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Libur panjang Idul Adha 2026, penumpang kereta api di Jombang naik signifikan. Dari Kediri disampaikan Ana Kusuma.
1: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
2: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan untuk data yang kami terima 300-an untuk jarak jauh, untuk yang lokalnya 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang arah timur ke arah Surabaya.
1: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
3: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
1: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 14

48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mendapatkan di portal resmi www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di hari Jumat ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
3: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
3: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.